0: apa yang naik ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
1: Ananda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Adan pengrindu hari ini ke Revensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, yeah, selamat pagi ya semua. Peninggal ke benar dia ke 2 pagi. Wai hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, special mimit, special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawa ba radio. Lapan sari tau entadi nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisik kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8/6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat santai nak berarti ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dan cukup mayuah maka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke semina dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang ya nasi kita boleh di pedah orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke jakok radio dia tu nyau dikelala orang
1: nama dia tu anda boleh pelalai kaki
0: ni. Ya, anda boleh pelalai kaki. Nya meh Siti hari pemansang ya, maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia atau tadi si ini.
1: Ya.
0: Kena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah megak sem muka semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM klik nya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ne dan orang hari lama suba maka bala sida aki ini kita painai kita yang kaum bala nembiak reba baru ke dia tahu nang bunyi korang nang agi ninga ke radio dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih agi maka radio wifi mipan ambil ke bandingnya tadi artinya tadi radio kita itu agi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajakkan dia tahu nih mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tu ketegal lari program-program ke dikeluar ke kita pihak maka ngau lagu-lagu pemerindang Siti agi radio tu penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sikit radio nyak mana buka kita ni
1: namat
0: didingar kita
1: nyak dulu deh
0: nyak dulu tamak kereta sikit radio didingar kita
1: nanti nak harap dia tu pelabar aku sikit bisik ke baru tamak berkereta nak sikit lalu tinggal ketua nak
0: ya ok jadi kau peluang untuk maka tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ni si ke nang semampai nyukung kelebih lagi baka radio kita YFM Ipan ambil ke banding nang sidak atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiang hari bakal 2 pagi tu ambil ke banding sidak yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sidak yang ninga ke kita
1: ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke about YFM tu Sam ambil ke banding bakal about Facebook pagi tu nak nyangka tu dah ngelui

0: dari 40 itu komen.
1: Ya, mayuhnya oh. sih. Artinya tidak tadi madah ke pengerindu diri radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laman udah mayuh sidak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sarito genap 72 tahun Radio Sarawak. Nama kebuah radio lagi relevan didinga nyentuh ke dia tau.
0: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam. Selamat pagi. Madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Ndang ya rindu ninga ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulu ngapai ndaya nangka getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam raga meh tu dah radio mid bateri duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ko 9 tahun pincin jadi pengajar nda mudah besrarak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngana online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ndalah titih ke nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh tak ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis semuanya.
1: Terima kasih capok kira neh mayuh lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ni si. Okey.
0: Jadi tu mami Nini bedah lawan ke merik selama hari gawai nuju seduai ke. Mbak ya radio nya peneman setia ke. Hari berengkah maya nemu ninga radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pum 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya. Suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gos sudah tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sidak ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke. Selamat hari radio ke Sarawak Radio Sarawak ke 72 ke ya.
1: Okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini ni si. Okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ya ko ya radio tu nang semampai didinga ya ko si laban berita jam 4 agi pansut ba radio lalu pihak maka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya ga siti nama tu pemanah ba ninga ke radio tu meh nasi. Okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngamaga berita ke bisik di kenatai ke ku ya. Okey nyak kebuah YFM semampai di hati ku ya. Terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun Radio Sarawak ku ya. Terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si.
0: Ya, terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM SM.
1: Ya, okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komit pagi SM ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya. Okey nama Rindu ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rindu ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh Radio Sarawak. Oh, Cecilia Kumit peninggal lama-lama kita eh.
0: Namat sidak tu dah sikit temu tua peninggal ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikal Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigit bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety logika serta sesuai diingat semua orang ke yang ada. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang ada. Congratulations RTM ke ya.
1: Ya, okey. Terima kasih Jonica Juan. Okey, Dominic Untor maka selamat pagi yang ke seluai tajak pan radio ndak berpeda mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih haki bakal program hari radio iban ko ya. Ndang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia suba ko ya si. Nya sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentok ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerintang ke bukai kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninggal kita okey berperindang dulu tu
0: ya tu belalak dulu merindang peninggal konyo ngai ninga tu menyakut lama nah
1: okey hari Florence hai kaul antara tua
0: dua pagi wa.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
3: Jadi kau masuk di itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
2: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
3: Jadi jamnya lagi pegawai kolini lah, budak Malaysia. Di itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik berhenti itu. Section robotia kalau kot ngau orang bukai kalau bocor DDT banyak lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja. Maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pukul channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
2: Major retired Edmund Abid pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu lah.
4: Ya.
2: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
4: Terima kasih. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siku orang ke gawa siku orang ke udah gawa lama apa radio kita coba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari coba nyentuk ke dia tu ke Sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
5: Ya, jadi hari Judat Ami tu selamat pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevan radio lagi relevan. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial bakal buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena dai tau bisik ba media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebubu ngapa ke yang sahih hanya di RTM ke.
4: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
5: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi buat tahun 80-an, sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena bateri nya ke ya. Tik bateri nya habis direbus dulu ke ya. Kena kena Sam. Lalu dijembur ya. Ngambil ke bisik cas baru. Kena lah Sam.
4: Ngambil ke lagi bisik tengah boleh kena lagi.
5: Boleh kena lagi. Nyaman ke amat.
4: Jembur dulu menya ngambil ya lagi. Nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyak mau orang ngawal
5: sebab. Nyuka habis bateri. Direbus dulu ku ya. Lalu dijembur ya. Ambil ke bisik cas baru ku ya. Engkau amatnya tadi. Dia yang mana ke ukai bakal dia tu ku ya. Tekan ajak bawa telefon ku ya. Lalu boleh mendiang ke radio Iban ke program ber radio sigi ini kerinduk ke magang ke ya. Semua ke jaku berengkah ada ke ya. Keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ni ngah bala DJ DJ ke Kucah ba radio telebuh maya di kita Kediri ku ya. Kekadang ketawa ni ngah sida mujab ngubunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
4: Ayanlah. Ayanlah hadirlah.
5: Hadirlah.
4: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tu tadi si.
5: Abadau.
4: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi aku ya nang ninga radio hari suba aku ya nang cukup rindu ninga ke radio hari suba aku ya. Lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisi nyebut program-program ke dia tu ke bisi dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang Aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngau mayuah gi program ke bukai ku ya. Jadi segi nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebuh duduk ba kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apan dia tau kan menyika anak pita tadi nyamai. Tekan-tekan aja ba telefon pun boleh. Ya,
5: telefon boleh.
4: Kena RTM kliknya. Baik kita kini kini pan boleh. Baik mandi. Baik nyumai semua boleh makan.
5: Aman, dan wan saya mai mandi kembang nama telefon.
4: Baik. Baik ko mandi. Kena kita ninggal-ninggal lagu sih.
5: Iya. Arif kena lagu banyak Sam.
4: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke lagu. Sikit amat baik mandi sih inti ko. Okay. Tu okay.
5: Tu hari Christopher Mpari tu. Okay, bertemu ya radio tu. Udah jadi ke sangkiang kita. Kaya leban jadi ke curung berita pemerindang dagang. Kaya pengawal pelajar. Ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita. Kaya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok. Kaya lalu tu hari peninggal kita ke hari Nengwalo ni tadi. Johnny Ben udah tadi Sam berdau?
4: Udah.
5: Johnny Ben, Johnny Banyang
4: berdau?
5: Berdau. Madah ke selamat lebus gawai dayak kong agas duai. Terima kasih ya. Jadi aku ya kebuah enggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
4: Roy Kuang pan berdau tadi si.
5: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban laban radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya kelebih lagi maka aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya terik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
4: Ya,
5: hari Roy Kuang pagi tu lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sao Sui. Kong Sao Sui.
4: Oh, peningkat Cina nya ni.
5: Berapa ke Cina? Kau yang bisa tanya kini jadi kau baca iban kau kuah ke rumah.
4: Ya, okay.
5: Oh, ya mada ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Tak. Tak ngetu-ngetu kau ya.
4: Tak
5: padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
4: Okey, tu Kennedy Manco ke pagi tu radio ku ya nang jadi ke pangan ya pemerindang laban kenusi berita penua berita penusah didinga di rumah atau ke di kebun ku ya hari radio maya ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tu tu program subak tu si ni tunas harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya nyak kebuah ku ya radio tetap jadi pemerintang nombor satu aku ku ya si. Berasa itu megah agak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
5: Jadi terima kasih ya sekali lagi kaki kita ke nang ya seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sedak ya ditebah kita ke laban tak nak maya tu ke gawa maya awak kebukai kaban kita kebukai megak bisik debah ngelatai ke peminta sedak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninggal ke sekali tu ke bisik ngelatai ke komen ya Jonathan jaga tu Sam sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninggal ke radio Iban kenyau hari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu bisik meh kami ninggal ke radio bagi Iban ke ninggal ke lagu peminta sedadu maya tengah hari-hari minggu ke ya bisik na Sam programnya ya,
4: bisik lagu peminta sedadu
5: amal-amal nyantik kenyak tentang kami kena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
4: Ya untuk orang-orang lama makan.
5: Orang lama tu.
4: Ke ninga kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sida yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya nang semampai relevan pak ya ku ya nyadi pemerintang ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations kai semua kru ke kawak bak radio meh ke pagi tau ku ya. Okey, terima kasih maka akai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Agi bisik ngedit si.
5: Bisik tu mayu aku benda tu komen tu Sam.
4: Okey.
5: Berapa jam? Betul.
4: Agi. Perinan dulu.
5: Tahu ke tu perinan dulu, perinan peninggal. Atau sitik lagu ke engkanya bisik di kerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau ngau program beklalo subuh ni.
4: Okey.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk nak meri.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Okay, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru bulan kami bawa FM. Dengar lagu Nyau Bertangka-tangka.
0: Ya, okay, nama laban ke setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Anda ingat kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1 nyerumbak hari radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta maka boleh daripada kita live buat Facebook kami maka nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu.

0: Selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamah di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Kari Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
2: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi, tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
1: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun ka dazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenyah.
2: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti.

Kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: tahun berapa nuan gawa ba radio menyangka berapa tahun gawa ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57.
1: Jadi jamnya pagi pergi kolini lah, udah Malaysia, itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duiti itu section rambut ya, kembali kot, mau rambut kai kalau buat duiti banyak lah. Jamnya trio, nanti siang hari radio, malam aja. Maka iban sebiasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal engau radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya.
0: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Jadi, apin radio di Kuching, di Sarawak tu bertumbuh lah. Tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau dah kau nya bisi guna ke jaku pesan ke nya ngadai lah ni kau ngadai
0: semua tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
1: bisi pesan
0: bekeni cara sedang anjuang mayanya
1: main tulis
0: main tulis
1: telefon
0: nganjuang kito kan main tulis anjuang gelpis
1: orang kami minta lagu main tulis nada telefon
0: ngedap pos
1: ngedap pos
0: punya danjuang diri orang parai lah berpesan datai
2: ya aku kagak tahu lian kan sempatnya
0: sempat
1: habis telegram bawa orang bawa pos opes
2: telegram
0: lalu jempat ya datai tanya
1: lu datai kemenya apa ya nak telegram bisi telegram
0: Major Retired Edmund Abid pengawak berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
0: Okey, ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: 9 doblas.
1: Guay, guay, guay.
0: 9 doblas.
2: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hai, aku Duna, Dato Getak Benong. Mengaka YFM, merindang kita, begulai sejalan.
1: Bukit tinggi sanggup ku niki, kasih besai sanggup aku nyemerai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, jadi yang beri sang pagi dengan semua bala peninggal kita ke pagi tu ia ya, kaget terus sebulan engkau kami buat YFM. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita setiap program ke di keluarga kami hari YFM nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi pagi tu bakal sama mega kita buat YFM bisa nerima temuai ia ya, ke bisa datang ke konti YFM buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai ya, pagi tu aku ngelalu ke penatai juruterapi pergigian dari klinik pergigian Semunjan nyanya Puan Ramayanti binti Bolhi Naya. Ya. Jadi ya, selamat pagi, selamat datang ke konti kami YFM pagi tu.
2: Selamat pagi ngau merit tabim batsang aga semua peninggal radio RTM Sarawak. Terima kasih mega udah merit peluang niti program RTMI Sehat Menua Sarawak. Aku sikut terapi geli Ramayanti binti Bolhi gawak bak klinik pergigian Semunjan dekat berkongsi pasal utai ke amat penting ianya pembersih mulut anak mit betati.
1: Iya, awaknya meh utai ke dekat di berkongsi ke ianya tadi buku lain gau bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu ianya topik berkaul gau pembersih mulut anak mit betati. Jadi nama utai tu atau diterangkan Nuan Puan eh?
2: Okey. Pembersih mulut nyadi komponen asas pergerai ngelik sepemanjai penghidup anak Nuan. Pemeriksa mulut ti indak mana boleh ngasuh ke anak Nuan boleh penyakit pedih ngau ndak berasa nyamai tusah makai ngau penanggul bercakok. Pengawal kami nyadi terapi ngelik ianya ngajar apa indai pasal nyaga mulut anak mit. Isu tu patut diamal kat lebuh anak berumur kosong ngagai 4 tahun. Program nyaga mulut anak mit tu bertuju dekat ngangkat kak penyedar apa indai ngau penyaga pasal pemerintah pegerai ngeli anak mit diambil ka ulih ngurang ka penyakit makin nyadi. Mayu apa indai di luar dia agi ndak nemu anak mit ke hari umur kosong nyadi 4 tahun patut diberi pembersih mulut.
1: Ya, nyak mutai ke disebut kita yang dari pembersih mulut anak mit ne puan ne. Jadi tahu bukan tuan madah ke begini kita yang dari tanda-tanda penumbuh ngeleknya tadi deh.
2: Pertumbuh ngelik susu anak mit. Nuju anak mit yang kiagi membesai proses tumbuh ngelik susu berengkah hari seawal umur 6 ngagai 8 bulan. Proses tu terus nganti anak mit nyapai umur 2 nuju 3 tahun. Penyampang ngelik susu ianya 20 batang ngelik. Udahnya ngelik kekal dekat tumbuh lalu kebiasaannya ngelik kekal ke terubah tubuh lubuh umur 6 tahun. Penting amat ke apa indai nemu proses tu ngambil kasidak uleh beri perhatian kepatut ngagai pemeriksa mulut pemeriksa ngelik anak mit jai ngelik uleh nyadi enti apa indai nadai kesedaran nyaga pemeriksa ngelik anak sidak. Nyalah kesedaran apa indai dalam pemeriksa pegerai mulut tuju anak mit umur kosong ngaga 4 tahun amat penting. Tanda-tanda pertumbuhan ngelik susu ianya suka ngigit barang, air liung neritik, selalu nempu jari ke mulut, selalu nyabak, angat isi ngau ruang.
1: Ya, jadi nyak tanda-tanda nanti kita berarti ke ngelik susunya tadi tumbuh, jadi punya kenuan terpuan eh tanda keterubahnya tadi ia kak mat ngigit barang, ngetuk barang, lalu kita hendak berarti ke air liur ya pan suah neriti, udahnya ia suah dah nepuk jari yang agak mulut, laban yang kena gatal megusik ane, udahnya selalu nyabak, lalu kadang-kadang kita hendak angan isi ngau ruam banyak sekedar tanda lebuh ngelik susu sedang tadi tumbuh, jadi nyak utai ke patut diperhati ke bala kita ke pindai ya ke bisi anak miet ke begitu ne. Oh jadi nanti kita berarti ke nama namanya tadi empas ya bak tahu ke faktor ya bak curious susu untuk bala anak miet tu puan.
2: nama keris botol susu. Keris botol susu ianya ngelik rusak kenyadi ketegal cara nyusu anak mit. Faktor risiko keris botol susu anak mit ke nyusu susu botol lebih senang kena keris botol susu dibandingkan anak mit ke nyusu susu tubuh. Ngelik jahit keris botol susu oleh nyadi entik anak mit diawak kat tidur sambil ngisap susu tau kat air manis ari botol susu. Berkeni apa indai ulih nemu peringkat keris ngelik mula jahit. Ngelik mana gerai putih serta bersih. Ngelik nak mana gerai ngebuan tanda awal tompokkan garis putih. Ngelik tibisik ngebuan keris warna ngeliknya coklat. Ngelik celum ngau kering tu ianya tanda keris tidak aktif lah. So nama pemedih akibat keris botol susu ngelik pedih. Pedih ngunyah pemakai, masalah berjakuk, anak mit meragam ngau nyabak, pemasang tubuh terganggu.
1: Jadi ianya ba senentangnya puan ne. Jadi nanti kita ke pindai tu nama lalau tau ke panduan kita ke pindai lebuh anak kita ke bisi nama jadi ngbuan pemedias ke begitu puan.
2: Okay, panduan nuju apa indah ianya anjung anak periksa ba klinik pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ngadu pengawal meriksa diri impun ba rumah. Lift the lip technique ianya meriksa di ke diri impun mulut anak mit. Nyaga pemeriksa mulut tahu kak ngelik anak ngau mersih ngelik sidak sekurang-kurangnya 2 kali sehari setiap hari. Pengawal kebisik disedia. Pengawal meriksa mulut. Meriksa mulut anak mit lidah ngau gusik. Cara ngeliah kak ianya sapu ubat Florida setiap 6 bulan sekali.
1: Jadi ianya utai ke patut mega di perhati ke bala kita ke pindai ni. Jadi nanti kita minta ubat ke disebut nuan nama dari Florida.
2: Yeah.
1: Berkini ke cara kita berkena ke ubatnya deh.
2: Okey, berkini nyapu ubat Florida ianya sapu ubat Florida ianya bangsa bahan pelindung penyaga ke sapu di ngeli ke anak nagan ngau nyaga ngeli ari jai. Ianya bahan ti selamat nadai peringat bak anak mit. Pemanah ianya ngetukar tanda awal keris. Nagang penatai asid ia ti nyadi punca ketegar keris ngelik. Sebedau cara berubat nagang nyapu ubat Florida, kita dekat boleh pemenda hari apa indai. Ngau cara ngisi borang pemenda. Sebedau boleh cara berubat nyapu ubat Florida apa indai dilalau. Awak kat merik makai ngau ngirup anak sebedau boleh nyapu ubat Florida. Apa indai diberi penerang berubat yati dekat dijalai kak ngau ketegal pasal ketegal pesakit patut diberi ubat sapuan Florida. Pengawak pendidikan pegerai kesihatan pergigian bakal ceramah kesedaran menuju apa indai ngau penyaga senentang cara ngintu ngau kepentingan ngelik susu. Ngau entik dekat berubat kami sigit ngasuh ke klinik pergigian ngulih kat cara berubat.
1: Ya, nyak pengawal ke disediakan pendidikan pegerai kesihatan pergigian puan.
2: Ya.
1: Jadi buat pengujung randau tu ke sekali tu buat program nuju pegerai tu nama pesan nuju semua apa indai.
2: Okay, pesan nuju semua apa indai. Baik anak mit kita ke klinik pergigian seawal umur setahun. Beri anak kita merisa kak lidah ngau kain lemik bersih. Beri anak mit nyati udah nemu ngeludah. Tunjuk ajar merisi ngelik 2 kali sehari setiap hari. Anak ngelak anak mit ngisap tusu maya tidur awak kat nagang keris botol susu nyadi. Anak selalu ngasuh anak mit makan ngau ngirup utai manis kelalu balat.
1: Ya, jadi ya terima kasih puan ke utai ke udah dipekunsi ke nuan dan bukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Aku harap ke bala peninga tu sama merti mega nama utai ke bisik diterang ke nuan. Ya, terima kasih ianya ngagai juruterapi pergigian puan Ramayanti binti Bolhi dari klinik pengerai ngelik di Semujan laban ke udang limpang ke Drempu bukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke itu. Nyalah bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai mega bak program nuju pengerai.
3: Y 9 12.
4: Y 9 12.
3: Kes Julia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Hei, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabranak baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang disetuntun.
4: Bah, ketik kena hack, berani. Jangan ngasau telah lengah, ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
5: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak yang ingat lockout.

0: Yang dia pandai, aku harap kepada kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anak ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya, aku ngikat duit, tak tahu bukannya kita, anak kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan indai bisi ini no.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut

Sida. Sekat nombor kau akaun Media Rama Sida. Telepon agen bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Keskalindo, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Arirumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiamayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupulnya buige ya telo manuak nu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia maranya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncut tinya nak iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: baju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayu mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya. Lagi.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang puto hari kami Pak YFM.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
5: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
6: YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Yang Berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala pendengar YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngage polis anti diamat terus ngage balai. Anang guna telefon. Okay.

0: niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: Seri Aman.
2: 89.5 MHz. Hey, nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawade?
4: Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
2: Bah, ketika kena hack, berarti ya kena sok lelengah, ada lockout. Tuh, memang ya kita maju ya.
4: Tunggu ya lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
5: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh hari kami, Bawa FM.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon curi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Alian nambah kelebih alis sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekan manis mayang mudah air hirup bak kedai.
3: 4. Pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak tau ke butul.
0: Kurang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu merawat. Pesan tu IY FM
1: Kuching
4: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
4: YFM.

0: Maya kita sintua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti utang-utang.
2: Nanti pada wisi duit kena bayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati hingga ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

Kes culik tak kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Selamat tengah hari, itu kami nabur ke berita tengah hari 1, 8 hari bulan 6 2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayat ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering tikas dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah ke jemaatannya ukai semutik perengkat infrastruktur pihak aja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jemaatan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, biar jemaatannya mega udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jemaatannya kebulih 4.8 km pemanjai mega udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di Kerindu ke. Digagak nak belanja 84.87 juta ringgit. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau Ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman. Ngau jematan sejingkat di Kuching. Gaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke perengka guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyeng kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau dipedak ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk gau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua dengan rakyat megak cukup dikemeran, ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bising ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Ho tinggari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti. Dalam teks jaku ya, Datuk Michael Tiang manah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyaup nampak rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal antara Mansia Mayuah. Ia megak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuah agik program pengerai ke Jemaah Hilak. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang orang mayuah nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansi dengan penerit adat trafik Indo-Upis pilih menua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bajalai Miri Airport. Mas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisik dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin deriba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa ngelak tengah hari.

Ya sama ta tengah hari ke semua pala peningga kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngela tengah hari kita ungkup ke sore itu hari 1/8/2026. Ya terima kasih agak pengari kita hari WFM tadi ya, Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku nana hari jam dia tu nyentuh kan pukul 3 lama itu lagi. Ya bakal selama megak tulung natai ketusun program ya hungkup kita ke Sarito hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam Buah Rundia Rebak Baru lalu ditangkan ke program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bulan ngawal pengari kami di Kapit dan berkongsi kesegera berita-berita kebisik nyadi tak kudah nyadi di Kapit bulan ngawal pengari kami mentisi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendidak-Pendidak Aku dia kita dekat bulan ngawal pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Pendidak-Pendidak Aku lalu ditangkan ngawal program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah sama dia kita dekat pulai baru agak WFM Kuching sampai pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tarik tusun program untuk kesari tebala peninga hari 1/8/2026 nganya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Jadi kena kita ngepun ke program ngelat hari kita hari Sibu. Ya, aku mai kita berperinan dulu ya. Jadi Siti lagu joget di pilih aku ke tengah itu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okeynya tadi lagu hari Evelyn Tina ya, joget bujang sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari ya sibu. Okey, hanya dengannya kita nguji kena tanya ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis memakai enggak sepengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simon Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak mereka dituju agai kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah, Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, di pihak mereka kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua kaban belayan ke Ngelala benya anak ijoi atau ke Indeliang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjong ngagai Pendam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngagai tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi atau ke Indeliang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati abenya na ijoi tau ke Indeliang ke dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam hari dua nya 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat di Anjong pagi hari tiga ngagai Pendam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya lalu pesan si Tito dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Pungga Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Pungga Skim, Jelah, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, apa megak kabar belayan di Wang Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta kabar belayan ke ngelalan yang sandai anak nyambek. Jadi pesan tu madah ke sandai anak nyambe udah nadai kena ke Saritu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Rumah Nyanggau, Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Hanya di kenti sama kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita top tivon ngagai ucuk ya. Nya Charles anak sanggum balumur kusung 11-255-174-25. Tau ke Mazwin balumur kusung 11-250-98-331. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang sandai anak nyambe. Jadi kita dipinta datai ke rumah Nyanggau, Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya Lubuk Antu, ngau nyengai ya pemati ni yang sambe ni yang sandai anak nyambe tu. Okey, jadi penerang kesilia menuju kepada aku tadi dia kita tahu bertelepon ngagai ucuk ya nya Charles anak sanggum bak lumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu. Madah ke Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenglalan yang Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small kita dipinta ngesah ya. Pemati ini untuk baru masih dayampu ke pegai tu rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sriaman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi tadi ngarap ke semua kabar belayan.

Keng lala Kathy Desi atau ke Ichian Small. Ya udah nak dai kena kelapan dari bulan 6. Jadi minta semua kita datik adik ngesah penusah tu. Baru rumah sedaya ampu ke dipegai atau rumah bala buntuk kampung Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okay, jadi pesan saya itu ditujuk ngagai kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kanan, rumah Christina Bak Salim Kibak, si pemegang kabar belayan di Sibu Jaya, di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kabar belayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, kabar belayan di Spiriang Pulau Nuduang Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Net Niang Jimbau Anak yang ngau bala nak ni jimbau baru meh liba buak julau kabar belayan pihak megak kabar belayan ke nak lah dari rintai ke ditu magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau ke udah nadai kena kelapan dari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang nanya tadi semua kabar belayan dipinta datang ngagai rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan ke baru Baulu Salim Baulu Sungai Salim Sibu ngau ngai pemati niantu lalu niantu dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelepon ngagai Indai Jimbau balumur 019-5552-161 atau kenanai balumur 013-562-1064. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang banuan anak puyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo sama boleh nganatai ketirik ya ngau ngai pemati ni yang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo jimbau tu bak rumah membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan ke baru ya Baulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini untuk dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026 lalu dekat Dianjung kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam cukan bak pendam jalan cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita tahu telefon gagai Najimau balumur 019-5552-161 tak kena naik balumur 013-562-1064.

Okey, hanya tadi antara pesan pemati kami saya diterima kami. Jadi Baprinam baru kita ingat setiap lagu hari kelemah yang bank Nuan Berulah.

Iya, nyata ada lagu Aria Kelema yang band Anuana Barulah Ku. Apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah Ku ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke visit terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngakai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Badal, Nangataluang, Ulu Engkari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawan Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kapablayan ke Ngelala. Niang miah anak unggi atau ke uma nyadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang miah anak unggi atau ke uma atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 menya kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebelayan ke dipesan dipinta data ke rumah ring anak labang sungai skruah sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengamatu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebelayan ke Ngelala niang miah anak unggi atau ke uma jadi pengawak ngetah sulit ya niang miah anak unggi atau ke uma atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi nyata di kita dipinta datang ngagai rumah ring anak labang sungai keruhan kelilih ngau sama nguluk pengawak tu. Oke, nya tadi antara pesan-pesan ke besit diterima kami di studio. Jadi 12:30 tu lagi Nur Kumai kita gula dalam program Randau Temuai. Boleh ngah pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Are The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngah program Randau Temuai.

0: Ya, peningga bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngetemuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala peningga kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu inya. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu nyedi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara nyedi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu merek sama tengah hari
1: ya, lagi nuan terima kasih lagi ATM oleh merek awak lagi kita yang kunci penemu
0: ya lah bantik ku meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan dengan kepala peninga Mbak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misi lah ne tidung ku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin ne nyu terus anggar nau tu tadi ne tuan
1: ya bisa empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih tahu ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Jadi dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedirek lalu cuti hospitalisasi dikira kedirek laban seberau tu dipegulai ya bak Ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit datu kedirek ya nyak bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena gua Melayu nak berehat di rumah atau ke nak nurun gawat teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nyak ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh merik surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti merik bukti jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah agak 98 hari seberapa tu 60 hari aja jadi berkenai atau ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelamak sobat lah berkenai ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke Pak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidak ya beranak ianya 7 hari jadi berkenai seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum, dia tu bisa 6 hari. Mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company, ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong satu hari 1 keterubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 itu lagi hari bukai, hari besai bukai. Jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Nanti yang ada Muslim. Sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah. Okay.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngari besarnya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bapenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ungkup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sija kahwin. Cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranak. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyang ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah nak tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita deh. Udinya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ke ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari. Bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak bekerti pis retat ke orang putih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontrak sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tak ada ya. Api yang mega diputuang sedaya ya agak gaji orang ke komisi tadi. Kati ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi. Nah, sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break komisi. Tak boleh ngangkat report dengan kita kini?
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi. Kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum RM50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti RM50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawal anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya ulih nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi ulih muka kes.
0: Oh, kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sida tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sida ya kak menuntut ko kami nya ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sida ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak tapi.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa
0: ya,
1: semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang yang tadi nak di break komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemeni kerja ada. Mayu apa kena
1: bisa kena, bisa kena ngi kena. Tapi nara enggak mah. Nanti semak seraya di buai kerja setega ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu akan penatai warna gaya studio berkenang ke berkawal ngau hak cuti bala pengerusia pengawal nitiah ke atur ordinan Borau Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke anak nangi makudai ngagak report. Jadi terima kasih ya ngagai tuan
1: sama-sama.
0: Tuan Deminik Anam Perah inya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibuk kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya bukai lah tuan. Okey,
1: terima kasih.
0: Ya, okey. Ngau tau bupa dulu peninga, bye bye.
2: Okeynya tadi program nana temuai ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi dia tau kita terus ngau program buah runia rebak baru.
3: Program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry yang nalsup dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Sekali itu bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditangkap kaku dia muka rundi yang dikenal kita berjalai nitiya rong kunci badunya nyau tu. Cerita kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai di berga hari pemandai. Badunya kemai hari itu pemandai segi nomor satu dikenal kita yang ngatur pejalai penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai bersekolah tetai kikas madu tinggi. Tajap ya bukai semua manusia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree bisi enggak sekedar senyak tetap terap lalu ndak tentu tengkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pejalai singkang kaki tajak pihak bisim ke orang udah bisim mandai belajar nyau datai di menuari bayi serta kalau mangkup pengawak bopis besai nyau milih kerja bertanam tupi serta dia berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkap setegal pengangkun ke pelaku tuai ianya apa indai bakalnya meh ti nyadi ngagai asun si kurang ti ngembuan pemandai tang yang ngagai kawak jawa hari apa indai kau jaku ya aku hari miat datai ke kusik mandai apa indai semampai mata setengah ibon aku dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pengudah seruaya tuai balam nyadi asun lima iku belok madah ke asun nyak beli laban dok kawak ngau pemandai tu dah dipelajar ya nyau beramis duit ringgit apa indai ti nyengulo ngasoya pandai tang pengujung ya asun milih diau berumah panjai ajak ngapain dah ya manah nuan dari bapak sekolah sekali arimian sebab awak kenuan dak masau duit apa indai ti udah nyengulo kenuan dia tu pan pemandai nuannya ndak meh dikenal nuan nurun gawo tajak mayuh udah pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawo nama guna sijil nuannya deh kau abiang madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya di ianya ia semina tucum laban semina ia ajak nemu bakal ni cerita hidup tiamainya di suah hamai tudah sun nerima jaku keminya hari balam nyadi ya kalau sidak serumah tang sun nak kalau jadi ngau enggak usah jaku semua jaku orang nyandang disimpan ya dalam hati bisa sekali asun ulu gapai ya nurun ngagepes tanam tupi ngambil bantu baja padi tembu ngambil baja dia lalu ngirup kopi ba pasar nak mukai-mukai dia apa alun lalu jaku anak aku oke ya kau nyari sapit menijau ladang sawit ilah ya bisi rumah ya bisi bon geridian nak lebu anakku sekolah sebab kuyo anakku kilaupan piok mek ya udah ketemu pelajar choir yang dia ya lalu kau ngasih kumpeni nyambung ya bisi mek kereta setelah beli ke rumah laban gaji ya umas musai kopai kilau udah siku ke sidak serumah jaku muji anak sidak ya ke bisi kereta ke bisi rumah buat negeri udah sun minat nusam kamu aja laban ya nemu jaku nyak sigi mangki ya nak lama udah nyak baru apai ya jaku nimbal sidak serumah anak aku asun nyak amain ada kereta hilak setelah nadai beli rumah tajak pan pemandai ya nang bisi tang bak lebuh maya kemiduai nai ya ke nyobu umur tu buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum baru kemiduai melaki bini tu kita medak tadi maya nanggung baja ngagai luri tak tulang tu dah sunya jadi kebalo kita nanggung baja leban bala anak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai uliah pulai ngi aku sedia jak tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kopai sun bejaku tengah suah balau sudah serumah di sama bisi dia nyawam terkelap jaku bakapi tenyahai sudah ya mu pengamai jaku apa sunnya tadi nangamai anak-anak sudah ya bisi pengeraja bendengeri dia laban tiga wak kulit tang nak 24 jam mata sudah ya boleh medok boleh mata sudah ke dia berumah panjai ukai bekasun kendang mengkang apa indai ya sebuah rumah panjai silap hari salah mimpi nyaut kelap padam dulu sepul sidak ya nyak baru belana uliah mulai ke diri mendak tubuh sudah gegar yang hendak kebut lagi laban nama disebut ke gawa dia si ukai sepenekak minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun cikup nebiak tinggumbuan pemandai tinggi berpelajar tang yo miliah dia berpanjai begulai ngapai seruai naya medak seruai nyak kenyau makin tuai kau penemu asun tu mih maya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seruai ti udah ngibun ya rimit tak kiap saya lalu dia tu mih ya ngibun seruai ya baru bawa tedai tu penghidup seruai kaya bedau ngau begulai kedua amai panasun suah ningo jakut seliri hari balam adi kau sidak serumah tegal ya tindak ngenak pemandai di kemisi ya gawa tang asun ndak kalau kemana ke jaku sidanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi berga hari semua utai berdunia itu kelimpah hari masa tiba kulai ngapain lai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayo surat kangau pengok puang bok kompeni ngau bok perintah tang asun nulak nyak magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain lai ya lalu hasil berkebunnya meh dijual kena ya berhidup tajak pendiau bakal ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ya boleh medok bermua mata yang bu apa yang ingin ya niti arul jarai tuai lalu bakal apa yang ingin ya di mata ke sidak ya arimian letai kebesai keempat lebuh mayam balau sidak serumah tigah muji belanak sidak ke ngeri ti boleh meli kereta meli rumah mayanya megok apa asun lalu nyawut madah ke nadai pengurang megok bok asun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit lalu anjung asun ke hospital dan kesidak ke bisi anak ngebuan hilak bok negeri suahki ke diri nganjung diri berubat ke hospital laban kenari anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita yang madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang gawa pengkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pengkat memandai pelajar tinggi kau gaji di besai hitang bahkan ini kita ngatur penjalan penghidupnya suah orang tiba bakat usai bagai usai nyak bala painai sidaya ngasai ke penyuntuk ba umur tuai ukai suntuk ba 2 ringgit tang suntuk ba pengangkuan ga penyayau ari balana suah tak sai ke minak ke diri-diri dia umuan dunia ada anak lebih banyak bala anak ke dia di negeri tiba kuli ndak uliah mulai ke diri bala anak mega nyon ada tentu limpang kemisi inti ukai maya kemisi pancai ba maya pengrami kemisinya pan ke kadang si dana uliah mulai ke diri lebih maya bisi pengetual harinya kita nemu bodohnya tu jauh tu sikit cukup guna menaik pelajar bagi saya tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain naik laban sila ya udah mau ujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita kesara itu Saka Tuai Tik Berkari Apa Mandai. Yang ujung ke jam kita yang nama ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita ya, mulai dalam program Squad Trio ke di sedia pengarah kami ya, Margareta Roman. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dia pilih aku, setiap lagu lama di baik. Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: biar tu ana mana dah gay. Nah ngaso bala ucok kin melia.
1: Apo? Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegengam tu nya. Padahal bias. Ngelek nama bangsa ngede nya.
0: Cing nya, ku mana mana ngelek bakang aku tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepuh jo bebungkus kuace tu buai jo metu.
2: Ule ngelek de padahal ku babuat de. Ame rares kale kapak gama de nya narabeang. Ame baru nya ne sesengapa de moy sampai na mati nau ini tu wain narino ku mulai ngaito.
0: Pu kareo ma de ne ku. Nama bisa saleh bangsa kuace lesiat de nya tadai. Buai jo menya di yo kapak sayau ke nya de.
1: Eh amat ke nya kapak sayau ke nya. Napa ya? Tunu de menya ini ku.
2: Ya, mes dua hari nara nemu tes kali kuaku. Ya, urap plastik bungkus kuaci ya nemu dua hari. Nanti di tuno tak ngeruka pengerai ngagai kita ngagai semua orang meh. Ya, nanti sepuluh ekor bakang dua hari deh. Penekak mau uras berapa udahnya? Ya.
0: Hey, amat ganya deh. Patut. Patut mete tu to angkat ganya deh. Kuni kurai nyebuanya. Kuto, juta. Eh, kuni ganya ini belai.
1: Duta. Duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut mai kita itu ente nan mau. Kapak punya nama aku kira kenya.
0: Au, amat gene. Ha duta rampak menua. Inda gup. Balik nama ya. Nama balik nama dia ni gup.
2: Eh, nak kenya gama derbi peniau de nemu ngelinye kaku to. Te nota kutai. Kumai deh nak besai empas pembersih rampak menua kesduai deh. Nanti nak dijaga kita siapa lagi nyaga kesduai deh. Bukai kita minsi aja bukuna ke menua ke bersih namus duai deh. Badunya ke segala atau seduai deh aja hidup kesduai deh. Bisa jelo, bisa utai tumbuhnya. Belak bukuna kenyak makanya. Munau deh ngelesai kakumpai deh ne.
1: Setuju amat kaku tu ini gue. Berat deh. Uji mana dia tu. Mayu amat dah deh utai ke uleng acap mana rampak menua tu deh. Tu nya pada angin tu angin ke kamai ya air nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak ngikun utai duop nah tu nya baka mulut ini sumpang tu ke kutap tu nya nya setiap hari utai kena mana nya ah bunyi ngerusak pendiang deh nah
0: hey ne alu aku mageng tenam labak kerempu ngasuh ini gua betuno korah plastik nya ya tadi ne nya ngasuh angin kamai ya nya. Alu ngaso angin dalam mati kunyian nama aneh namu dai.
2: Cet. Sebaka seduai adanya. Nadan aneh ke seduai dai aku. Nak pindah nak beri buang. Nak aneh kena gup. Nak aneh kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai dai ketuk jak lah. Uji seduai dai berarti ne. Kemai hari tu. Mayuh didinga kita tu. Bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini. Semua nya bepun ari peniau kena bersih ngau kame ya. Dia entah dek pengerai kita ulih kena ruga nemu suai dek.
0: Mau ui wai ingat ke nya gelesai ku ngeneng. Bisa yo ke site nembia pasut pansut nya cacin ke ni lunduang nya wai. Ari tubuhnya lenyau nya wai. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ko ko ni yo. Nda bepasut jari.
1: Kasih ni. Uji dengan ingat ke baru pula dek ramau kita bakal kok ubit subak dek wai. Dari kita itu suah mah dia lalau masuk jari kita. Nga. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Nyari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekenya utai kena kata subak. Nya. Nya meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa aku seduai.
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Ya, encik, mengapa asap rekilengnya? Pada adanya deh, kedepu pansut ari curung ari kilengnya encik deh. Udahnya asap ari urah plastiknya ulih merek penanggung kayaknya angge lempuang deh ja. Ukai lempuang dengan meda urah aja nya. Lempuang dekat kameh nian namanya. Ngemai utek kameh deh utek komai urah karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nak ulih betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup dek kure. Ente kura oksigen parai kita mu dek. no kenya peniau re. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita hanya apa hanya mete re. Tengkel dontai atau sebut kau.
0: Tengkel. Kata gente orang insap dewai.
2: Ya nginsapnya kapa ana nono de rempo ke satu udenya sirut ke asa insap udenya panzut ke baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko
0: ke pesip pesip goreng nyebutnya
2: roko pesip de mesti jauh dari orangnya ko mari kedai de balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan insawai.
2: Nak dengar suang insap, nampak yang kaguat tu.
0: Nee, kemaya deh nemu, utak kesayen sayen tu, indah guap. Haliat gate ko, aneh-aneh deh tu belalai ketua indah belai. Kebendai deh udah nyedi luto PhD. Nien, pakai sida luto siapa keten tebiu rarinya, luto Philip. Bagaimana kini deh?
2: Aneh aja.
0: Nak kau deh indah belai.
2: Perasaan hasad dan gaya.
0: Iya, agak rempun nak dengar, nak nemu tayang lama tau.
1: Nyanya kau kuai. Tak mana nak bunyi utai kesebut hanya tadi. Nak ada nu manteh utai kesebut hanya. Aman banyak. Sakit kita ente menua tu nak bersih. Temuai ngai mendatai ngai menua kita. Nah, pemana harampak menua tu deh? Ulehnya di produk dagang temuai tu berade. Bakal bawa menua Itali din. Nah, so bawa Korea Selatan din. Nyanya antara menua kiri lawak mensia maiwa. Laban mana rampok menua sedaya dia deh?
2: Kena, menyayi nabi lai lebuh kengena. Tanya tadi me rundiang setuai deh au. Uji buka mimit, palak setuai kobong teh, lengak ke mimit. Ku madek setuai deh. Pedak penggemar rega telepon doa adanya. Berga garing kau, wow, uleh kena meli 999-916. Ya, ku madek setuai. Kena mana ya telepon yang iga info pia entah deh kena nemu macam bakal aku tau nemu seduai klia aku nya namanya ya ke bala lutua ke segi amat lutua berjakau nya ke dinga aku kumai seduai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tau aku nak aku au dan ya pasti yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutua di interview sudah DJ dan ingat seduai deh uleh doa deh bengal tut.
0: Badau tulai pendiang ko to ini gua bangsa Indian ke mana
2: empu kita ke bakadenya narap
0: pala kuninga berdio nyebeti bayinya media rama
2: ninga ninga de tade na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mare kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat dia tanya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampok menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia. Ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke ni?
1: Ya, baduk tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi kak nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamah deh.
2: Ai kena bersih pen nak mane. Dengar setiap ada kotok stang lica baru ne.
0: Start baru
2: jaga. Suwe hamat baka uras minyak. Wah banyak kita bukai meh. Tika kai tetep tempaluang kainya. Ide bilai dua hari ni sampai aku main sampai kalah kemudian dua hari paluang ke bakau sampai apa pasti itu tika dua kali enam tina dua hari
0: ni gambar
2: baik lah boleh saya gambar udah tahu aku ambil video dua hari nak bakinya dua hari aku mari dua hari dia kena kita baru kai nya ni dini nak kami sampai buai kai kita baru ke nguna amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau
0: tahu amat ke nanti berarti kena urap lesti nya kacau nya Papua besi utai kebakanya. Amat nama ni yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesayak utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyonya nadai petamin lagi pelabok ku ni oh.
2: Ya kata kena kumada kena bakal penghidup dia nya. Bakal dia menu hidup dia tau. Kumada kena tikau ke Papua besi. Plus dia bapalak bertumbuh dia hidup dia korek nya. Nak ngerinsa dia. Kini dia ketumbuh baji ya dia.
0: Kena tanahnya. Gendulnya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100-500 tahun. No yang hancur ke dalam puh. Nanti yang tak bakal besinya, 50-500 tahun. Apa ya? Tan kacau tu, lama kewai. Seduta tahun. Tau kelebih ke. Nya ne?
0: Hei, apa? Amat lama ke nya ni, Nubilai? Amat lama ni. Dunia dulu ke aku nya di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitik ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita turun dia ke nya pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji kita keluar lagi kereta, keluar balak mansa dia. Nama kedai tadi, ini gua kileng, misin.
2: Kileng, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korenya. Uleh ngacau penglantai yang banyak. Mudik, ragi ya.
0: Ramad, ragi ya. Nak temu tu ngau.
2: Ya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekanya, ya, utai ke patut dengar kita. Dan tu ragi ya, kita dari res ke hotel bekanya. Munyi, yen munyi kileng. Nyu nda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nya ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngeroga rundiang kita.
0: Maka aku tahu mudah nih ngas dua kuta ngano aku nya meh. Ini guapnya lebih aje. Pu ngacau pengerai pendiang lalu nyeroga pendiang tau nyeroga rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana teh parai aku deh. Nee dulu deh nyari tanah. Kadang nyari tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengok pestia. Kadang lulu ah pestia. Kena malu tubuh deh nyari dalam tanah.
0: Wih, kau ke parai balut pestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu ah deh. Bungkua ah pestia kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai teh kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sih dah jago ni undang ikan selawai semua buku nak kait kebersih yang kan ni makai bangkai deh no aku nak si bawa oh
0: amai kenyal nae
2: oh ya kemarin kerja ini sumpah ini bilais dua deh nyari tadi kemarin lepas dua deh sebakar deh udah tu nemu selawai nama patut gagak dua deh kan ke satu ane mui uras ngapa ya kedua kurang kaget kena plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya. Kurang kaget langai ke debuai ini sumpah sesengapa. Ini sumpah nak mati nak dah mahal deh.
0: Nah aku gabarau nama uak kau.
2: Ya dengar dia tengok aku tu. Nanti barangnya boleh kena baru. Kena baru kena kalau raja kau reputih. Wai ukai gaya besi kau. Terus nanti nyamunya kau-kau.
0: Aw rei rei rei udahnya munyi besi kau nya nama ke?
2: Rei kau.
0: Ukai rei kau. Ukai resakal.
2: Nih, tiap pun baik nado kan? Ingat tak kita itu? Tak kebanyakannya, yang mude. Nih, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lu buai lu tembalu ang. Nak merhati sah, tidak buai balas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dehnya. Nanya hari nya, nama aku merai deh. Nana kuntina sekalian napau tidak empat ngai deh. Nih, aku kuku mai kaya.
2: Negeri langut deh. Aku kaya ku ngai, aku udah merai deh kuntina ngapa aw? Nih, tak kemalnya nadai merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang. Nih, nama gagak dengan alau kentina kebar-barah dalam nyemari.

0: Yung pagkadaya nyo.
1: Ako ah. Amat yun eh sumpang. Isa ente nak kertai dalam kutina sekalian nya berek ya. Kekena ketua. Baik ke ga? Uji kenyak dia berjiman kena karan. Kena air. Baru di rumah satu. Ya, api bilik sedak ini sumpangnya. Terpasang 24 jam ya semua kerja kau. Airnya tengah set amat. Ya, ente berbasau.
2: Baka kalau ngau berbasau, dek dengan aku ini bilai. Dek sebaka me nyen pupuk sabun deh nyok. Nyok penuh baru rumah ya. Ni na benda ge airnya gugur kena dingereh garek deh nyok. Namo kaku.
0: Ba seduai di nebilai. Dan mungko biar kau ngustuai. Kak na ngustuai dek kabar kon teh bakal oleh putus putus kita tau. Udah kengena ai kemari aku ngustuai dek. Patut tutup aye. Karan bakanya ada yang merai utai nyu besari sari ai gucu gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena nyagap mana rampak menua. Baka karan deh nya api sari-sari kemarin kere. Angat dulu nya rumah hangat nya keningnya deh. Amat muni utai nya mit dia saja nya keluar deh. Tante nyu bekanya makan yang kita kido berdunia atau nya.
2: Oh nya.
0: Di ni nak pulai ke utai nya. Nya pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu pemuas ke berunding yang amat mik mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia jo kita semua mua kita semua apa ya ya
2: nya me amat aruga perintah de perintah menyuka kau bisa nama ko te beketo de pasuak sida eba kene ka akta nya de pekau anggo pegara nyaga rampak menua tau ko anak ko medat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau
0: nya ya. Udah teramat nya akta munyi kode nya udah made ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedenda maksimum nak kurang berapa ribu tadi ko 5000 ringgit nya artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
2: okey besarnya minimum nya kurang
0: kurang
2: ente mesti mo menya da mayo nya berapa nya madu besar
0: 10 juta
2: apo
0: nah nya bab penyalah ya. Tanya nya ngameh ke sungai muai minyak ke tasik ya ini bilai kita wai hukum mayo nya.
1: Aneh dek, boleh kena hukum dia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyalah. Ha.
2: Oh, ko nya ne. Dia orang yang gagai apa udah kebayar dia gagai apa.
0: Nya mak kita ne moy takai. Dek bangkai dek kau buai kai.
2: Dek mana kau dek. Ko tau ne. Nya kuat ci udah datai. Nyanyi-nyanyi apa ah? Ngecek cok. Sambung baru kini tadi.
0: Bagas-bagas. Kakau. Jimat kena majuahnya wai. Ini sumpah yang. Ada ngelesit-ngelesit. Nalih boleh medih baru.
2: Aku nari nak aku kena tuai toko dai. Dah dai. Nyebuat utai. Baka kena peng ketai. Untung kelan ngelesit kuaci itu.
0: Ya gede sedarah makai. Yang berat dia nya.
2: Okay.
0: Lesit telan, lesit telan. Dia nyati kau sengapa umbiang. Nama tu imam.
2: Nah umbiang tau nama tau. Ok, tay kene ke tau le lulu ah tau.
0: Nai.
2: Kuacai kuacai uli ya tau.
0: Uli ya me lulu ah. Kumada kere tang ame awek kelama engke berpresti dia. Nanya buai benua ke patut. Ai tade ku pedi he pala ku nya ku buh ni yang kedunya. Ngai aku baka tau boleh kuai
1: dah. Nya. Itu kena ke kuaci cai. Memamayet nya. Una dai mut ke makai. Kepa ku nya. Ni ngah seduai nya ah.
2: Gaji ni nak bilai gaji deh. Kalau mak tak aku mai deh ne, lah pa deh ne.
0: Kesel ontai aku
2: kan kau. Kau memang kutu payet deh nama. Kau tak beli sedu cok tu payet kau cik tau. Kau
0: ni yang tiap aku tu si kau.
2: Apa?
0: Pulai nya hidup ke? Ini nya, ini bilai hidup.
2: Eh, ai nyu cok payet kau cik tu ngai kau makai tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Mania.
1: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bergelai dalam program Sana Tengah Sarawak. Bergelai ngau pengari kami di Pakit Kapit. Kini ke Pakit. Di Kapit kita gue juga ngau pengari kita di Kapit. Halo Menti.
2: Iya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu udah kawai.
1: Selamat kali hari. Nuh Sarawak sih dah.
2: Nuh lain na bunyi dah. Kau nyebut nama saya dah.
1: Kau nyebut Kapitnya di Pakit.
2: Bisa emang tak ingat kenyang ingat ke kue je namanya kini.
1: Engkau kini. Okay, jam tu ada mati dah ada 27 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
2: Berita di Rempu tu gerai tajapan istri tu umas ya spek ku. Okay, ketika sitiknya. Lelai deh, pulak ke menua.
1: Balat mat, ke mendarut gagak deh nyata deh deh.
2: Nyak meh.
1: Tajak. Nyak. Pejalai deh nyak pada aku.
2: Nyak meh. Nama tu na, ngah berapa tinggal mayu. Tajak apa udah baka orang, kau udah lata jalai tang kami agi ngena jalai. Tahu kukumai kita jalai balai ne, sampai di tal. Ambil kembali yang bakal tudah aku untuk aku pulai ke menua Siti dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa pada. Udah dah mana ya yang tadi? Tak jumpa yang jauh. Udah tahu magang. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak ke dia apa deh.
1: Alu jaga ni ya.
2: Sikit ngusak dari impu dalam kandang 3 nyentuk ke 4 jam dah bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari impu now how menua kumpul menua asal kumpul gad kene kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau udah pulai kin lama diri kan nak pulai ke gad tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kalan ujah jalai now nah, kami lama tu nengah jalai ai atau ke mega nengah jalai aris berainin ngelayang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung ba
1: Kita
2: tak ngah ayah tanya tadi meh sedia aja meh pengalaman nu perisik dia tang entiknya nu dah semak tau ke udah dita semak amanya lah jangka aku bakal orangnya mekita ilah kita nemuai kena
1: nada salah semak jalan udah mana nada salah nemuai ne kentawa udah kegat ya embedau
2: betul kentawa udah kegat bye suba kentawa kena spray
1: spray sudah ya.
2: Serato jalan udah tamat kira ya sejam setengah agai 2 jam semak sekali semak sekali ini ulah pula hari sama Jako jadi kami kegat kempai harap ke 2-3 tahun tu jalan nu semak datai nyak meh cerita gawai mayu agai utai ke kebenar ya dekat ditusi berkau dengan gawai ni lah 8 tahun tu kira aku nu gawai ku ke pemadu yang mayu umur aku tu biar aku ni ke teru bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang. Aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang pegawai antu ni no.
1: Bisa nyelai ya kita rekap ya?
2: Bukan nyelai, gak jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpul nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nunggang nanti nak salah ku rumah panjang orangnya ni sedak kengin tu gawai antu lebih lagi pak pengawak sedak ke lemamang ya tujuh ikut lemamang bisi pengawak ni mang jalung udahnya sedak ya bisi ngirit gelayus kata ikutai je nai utai sebayanya pihak aku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan utai kebekanya nai mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua no.
1: Cegi bisa nak sama ya
2: ya patut orang madah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya. Anak ngamina, anak ngamenda menua orang tu uliah napa ya, laban genap ite menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita iban tu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat napa ya. Ni bukan aku nyemak no. piring ngaja udah nak semakal.
1: Aman ke kita kapit di lain ke tongak ke ke tengah gitu ke lain ke
2: tongak. Kini kita tongak ke tengah ke no.
1: Anten kita tadi ne sikit telok entar de nitih ke
2: nitih
1: ke piring kita nya na ente ya 8.
2: Betul. 8, 7, 9 makanya ame ya.
1: Ah, kami itu nadai ya salo.
2: Kini
1: ya badirempo. Nah, sikit telok ya boleh kena. Ulih siti piring tadi siti telok.
2: Oh, nah.
1: Ini aku benar tengah kita kian apa sama barang wah kita guna telok kaya jual telok.
2: Ayuh, nyak me kami di kapit selalu bekau telok sebab lebih agak maya bedau lah test place deh bedau uliah meli kebukai. Ane yang deh nanti lawan nampi telok deh. Ukainya kan jadi kena 2-3 kali antenya pedara deh kali udah kena udah menyalu direbus lalu pak nak tahu dia kena gede nyak me nepan seperias baik ke teluk bersesit kude anti piringnya mayuah lebih agak bekenya deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk aku deh noh bak bagi menua kami di kapir
1: manua
2: tanggok deh batu ais no nak sawak dukai
1: ayo
2: tanya kedai sitte nadai batu ais tanya kedai sitte nadai batu ais pai angka mangat dunia nak kan nama ne kanan ke pemisi tu angka tanada yang mendak ke hujan ku angka tu skor apa ke tadi udah kerja tu hujan ya ku deh.
1: Oh, mak maka aku ke panzon lama hari konti itu tadi apa mak tepat yang muara itu.
2: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melabuh hujan.
1: Pagi tadi dia memesai aja kami di tu tadi.
2: Memesai aja aneh.
1: Panzon ku berapa ku satu tadi ku panzon. Nah lama apa dah aku aman je petang perlu ada apa
2: nah enggak udah nyerarai kia tengah hari itu udah mana ya kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempuk kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ne.
1: Ah te ya jalannya tadi kita nemu apa tanah kuningnya terapa dah basah licin ya kayak genggam semangat. Dan aku bisa mendak kita merakak sungai ku te.
2: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asai ne masa menu ketika nya ke mana nanya enggak bala nama ketika te bakal sungai air besar nama kan jadi tu je tu aku ngono ne nadai mengai jadi tu je ko ah
1: amat apa nyudak pak air besar nyu pasean nyu nadai nya jalan lagi kai
2: iya iya
1: kak penamunya kurang ada jakau pula hari. Kak pernah
2: buat lah. Tadai, sikit nak boleh pulang hari ini. Lepas menua jauh lah. Kebetulnya, tenu kalau malam. Ngai kita nak berani.
1: Nang,
2: ngambil resiko punya kurang lah. Ketika bakal gawai kita berdia dah. Dari pemayuh cerita gawai kuai.
1: Nyama aku tak ada rena. Lepas aku rena mendak gambar kedainya. Nyong-nyong nuan itu ada apa. Mama ya dunia tu je. Itu gawai itu kateku din.
2: Mayu balak mang kedai tu pun.
1: Pulai hari yang tahu awalnya kepakan. Dia pulai hari pakan.
2: Iya betul.
1: Gaya kokong.
2: Segatnya. Menurut maka nyanya meh. Udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tu amannya me tanya tadi me pengerindu lupa maya buku lain di resibili ya buh ke pulai menua jangka ku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemarin hari itu udah mumpu pulai orang no
1: amannya
2: me lu berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami bergatin. Nadai meh.
1: Aku sudah ketua aja, tinggal.
2: Aku nyami sudah ketua aja. Tanda ngawo atau mesti tidak. Tanda baru kita ya rami baru kena aku deh.
1: Aku ngarap ke jalan mana gak aku deh tuh ya.
2: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya, ketua nakal, nak digusel, ketua ya.
1: Lama-lama. Ya aku lama mak aku dah nak jalan jauh-jauh ke jantai. Nak nujah tanah-tanah kuning berkenyak deh. Nak nujah bukit.
2: Ngarap ke bisa rezeki bisa peluang kita ATM antai ku nak apa dah jalan jalan mah tujah kita me bela
1: bisa tentu
2: sih deh
1: ngapa ya kau ya bisa tentu sih jalan kian
2: ya aku nyak me antai nui lo nut minat tinggal kenang me kawan yang pernah dia bakal jalan kapit sibu kita itu berkenang oh maya nujah jalan sawitnya subak kau tinggal kenang tinggal kenang sama geng.
1: Oh, anda tanya ya, pakai kita kemukah sobat ya.
2: Iya.
1: Raya sejak tanya kemukah kenalnya 2 jam mah.
2: Ya sobat calon. Ya sobat calon aku
1: kira nanti dek tanya laju mai tanya dalam sejam lebih biar ada tanya dek.
2: Nah, dah ada punya mek nu semek.
1: Sobat ambil yang ada 2 jam 3 jam baru dia datai di muka. Ya benar jalan jahit sobat ya kalau baku dah sekali sebab ya jalan lama. Oh, wow. Aga jalai menyekur aga jalai tanah aga jalai batu amhat temadai saya dah tadi muka Rian.
2: Ampiat kan eh?
1: Ampiat maya ya sobat namanya kita kan selalu ngga pesta kaul lepas kita selalu ngga studio mini sobat ya. Terubah ke muka sobat amat tak sakit tak ada muka ya memedih saya ya sayanya
2: nya
1: dia tu nada aja
2: kunya betul ya nih pukul lima bekerja yang atai mana
1: atai dia atai orang dari mana deruat seretin dua di sini
2: aku kak apa bekerja aku nak tahu perasa nak tahu tanya perangin mimit lebih dua mulai kak nak mata lah yo
1: maka kita ke bintulu maka sobat deh 4 jam kayaknya ambil hatinya lu teh ya hanya 4 jam kok kayaknya dia tahu nah teh 2 jam deh kan tuh 2 jam setengah
2: ya udah rembus ya. Tangga japi yang harap sama berjiman operasi ke pelikut rempu umas ya kami dikapit kemarin in sana laban nu belok ni ke pulai-pulai ni ke masa-masa yang pihak aku lu dedat nah jalan alun harap sama berjiman tang pagi tu mayuh aku udah namanya angkanya pemisi nu udah ambil ya kini ane biasa pulau cikgu tu sikit pengawak ya nya. Udah datai atai madan sedok.
1: Au. Nya mata be emak aja jale kita dah mana. Ha ane nak pergi mana nak tanya sekate gitu kan kan minyaknya ne ya. Terus kumai gawai tu.
2: Ya
1: sudah nyamai. Au, kumai gawai tu matu sahti mena berita pansuat boleh ke sidian menya ami ke lesi menya setengah ke sidian. Apa je iman kita deh, anak-anak ada tak perumahannya.
2: Ya, aman.
1: Tak jatuh mana jalannya lurus, mana, anak tu ngasih amat. Tuh, kan minyaknya.
2: Kita kena berasa, ayo.
1: Oh, kaya tu, balik yang sepang. Kaya tu, perumah kita.
2: Iya.
1: Belum banget, tetap datai kita deh.
2: Betul-betul. Aku nanti ngasih terimpu di rumah, biluan kini di rumah, bastumu kan urun apa ya.
1: Atau pejalan. Masa
2: kita. Atau pejalan. Betul-betul.
1: Oke, kita tanya. Oke, ada rumah itu kepot kan, kita bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
2: Betul.
1: Eh, berita nanti tua lawan nurun. Tinggal biluan tua nulis masuk, nulis boding deh.
2: Betul. Jadi tua deh. Jadi. Tua melainya, antai tua biasa duit. Kata antai nyak nadai di bilun, ada perlu dua lagi.
1: Nyak, kita
2: nyulia prabuang.
1: Ngau.
2: Nadai mana, tinggal. Ya, lah. Ngarap ke.
1: Entah lah, nanti ke jalan darat, betul.
2: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyu kusiri ini. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
2: Ya, hau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusak kini, pedak-pedak, ne. Laban kadang-kadang, bilunnya, nemu nginsu, jam, aku dah macam.
1: Amat. Aku dah? Amat.
2: Oh.
1: Aku dah.
2: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku suih amat terkena kelawan. 4 jam udah mengantai bepot.
2: Ya, tuai kan tapi pun macam
1: lama. Okey kan nak tuai. Pulai bekenya nya dia tahu.
2: Dia nah
1: gadai ne. Oh, pulai dah bekenya bisa nak kira tempa jam pulainya bisa 2 jam lebih. Nah. Mayak mansean ya 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbau sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana ya. Wai dia berpuat amat tak.
2: Ayo. Puan nyingit ke burit. Kiyok penat, kiyok penat.
1: Lelak duduk apa misi urut.
2: Ya, mana? Oh, nyame. Ngarap ke kita ke pulai nyamu ju selamat datang apa ya na sama-sama kita bersampi acar japan sama engkanya bisa yang ketat kabi kini iyo mayu habi itu aku bakal aku tu nemda abi tu gue sek jala lewun pia aku ne ya bisa dok nan mau me
1: paham paham apa kita gawai
2: paham paham betul oh nyame pengen dok mayu macam program ke dia tu berapa ngagawai bakal bawa menua kami deh. Mm-hmm. Tu akan tawar dia aktiviti program nak iranya ungkup anak biar orang besar, orang tuai. Nah, kena aku tai ke merangsang kita ke dia di negeri, dia di pasar atau ngambil ke pulai nape ya. Nanti kalau ada pengawal nasrono kita.
1: Oh, ni narami saya.
2: Nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah merecun deh. Semak ke pukul 1. Puji Tuhan ko kita laban bisik mengatasai habu menua kami din deh. Api bisik nyarai mimit sebab tunggak ke dapur bak rumah panjai puntan rumah panjai siti uliah di padam utai ke dekat di kunci kaku tu nah deh. Lebuh mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sidak ya sikal madam kapi nak lari nak takut ukan minat nyelamat terimpu biak kaku deh. Nyak meh pemanah ya kata ente nadai orang bodoh nadai orang entah ya mena utai ke bekanya au nyak meh puji Tuhan bisa berita RTM kita pergi balak mena au nyak meh berasai namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyadi pihak antara ini mayu ma utai sebenar ya cerita gawai itu nah.
1: Oh, nyambat ada dalam kita beramai aneh nih kan. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini. Baik kita kilap tadi nyuni nggak padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Kurangnya nak berjaga.
2: Setiap gitu nah, lepas kita ke pengawal ke ketua, tahu ketua tu angil bertanya kalau mabuk ambil kembali nanti orang begau. Nama penjadi tua, tua mpu anak kerumpet barang, mak dirempu nama ko kita nyelamat terimpu tua nak dapat
1: tahu ni boleh orang ngiri
2: nak ada hari aku nak ada hari malik ke Malaysia aku kumpul nak dapat yang main terimpu contoh hanya aku nak
1: contoh
2: contoh kita nak nemu nama utai kerjanya di nadai ke tau ke nak ke ngajih kerangkang ngacau mata babas nipah nipah muatang sama-sama berjimat berarti ko utai ke berkenyak deh kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung kita ini ya. Nu kalau berami tak kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, makan orang makan rembu kenal eh. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Nyaga rembu. Anak ngomai rembu kapi itu baru rame nak agi tampung perami kami kan gue. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tu paju kaya berita tu.
1: Oh paju ke dia ni?
2: Ni korang. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayang nyah. Dini tau diau. Ngano diau. Kawak.
1: Nadai kita kami di sibu tu. Mereka nyebutnya tadi Sarawak ku sayang. Mata berjurut pulang lah.
2: Nyak nak kau tu berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26 27 ngah mega 28 ada bulan 6 2026 tu ujung bulan tu tang kemah bapalan nu pengawal tu dia tu hanya badewan suara bisik tapak aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempo bisik kita meda kemahnya dia sudah di namanya sudah dia ada tu kurang kadang-kadang nanya sirayanya aku lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak tau ya peninga mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngamegak 28 jadi utai ke dekat dikongsi kaku tu peninga mayu kalai sida upis resin bagi menua di kapit basic atu nya pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026 keberamai keleka Jakob, kapit menanti anda datang trokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
1: Ancai.
2: Ancai deh. Lama aku buat kunjung buat ancai lebih agena. Laban perais ya cukup mana? Lumur satu RM1,000, lumur dua RM700, lumur tiga RM500. Kalai kita dekat tahu ke video kita about Facebook. Sepengalama seminit ngagai 40. Seminit ngagai 4 minit. Ayo, 40 minit.
1: Ayo, pemanyainya.
2: Oh, lu ngai menon nu dokumentari kan ya lu. Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di kapit utai ke diga ke sejarah udahnya pengalaman kita pengasati ke asai kita nyelai ari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya. Ni lah. Tapi ya kau amat kita bakal ngagak konten. Nama pia ya?
1: Amat.
2: Mana kita ngau tak kau berkata ni? Jadi laban pemakaian likir hari hari like Facebook. Lepas tu orang kaya bawa Facebook udahnya 30% maka final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili lagi berkau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajiv 011-319-12664 011-319-12664 nyak berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit keberamai keleka jako sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu ok nadai yang ada di tu nah ia kengau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ingin kau duit kau entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program yang kau kuna, lebih baik kita hati yang bisik ngau ni, ilok kita mada DJ Christina. Ya. ilok ku ngerai sedak ya. Kenyak kita.
1: Pama, apa yang ngerai?
2: Aku kami ATM pun bisa ngau nape ya na tahun aku.
1: Aku bisa kita ngau ke karpet kena ke 26 agak 27 hari bulan. Munyi kepada aku tadi kami di Sibu itu bisa ba nama tadi ngau nyeritai program Sarawak ku sayang ba 4 itindo lapan kita di kawasan tengah karpet, tadi. Ya. Di karpet kena ke bulan 6 26 agak 28 hari bulan 6. Di Sibu bulan 7 10 agak 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Srikai 7 agak 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan Srikai lalu di Mukah bulan 8 bulan 8 tu boleh berhenti ah. Dapat dua itik problem deh. Mbak Muka hanya 28 ke 30 hari bulan 8 Mbak Dataran Pehen Setia Raja Muka hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh kita berpun dari kapit lalu kita habis di Muka
2: jadi hai
1: okay, kena 4 pagi empat pagi menua dua sedak ya kapit Sibu Srikai Muka ya. Lalu berkunci nggak berita dari kami di Sibu Tonte lupa dulu mesti kita gawai itu tuh deh jadi berita kedekat kunci ku bakal ngau pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security ke dia tu sedari upis pertanian di upis pertanian enya Agrofest pakan 2026 jadi program tu dekat dia tu berangka hari 12 hari bulan 6 nyentuk kangka 14 hari bulan 6 bak laman pakan jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026 jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mereka bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak kereta tanam atau ke produk tempatan pihak mereka bisa pentas irama menjadi kurang pentas atau kepersembahan artis tempatan dengan pihak mereka bisa talimat hari agensi ke dikangau sedari upiah sebatanam tupi itu tadi deh jadi yang anda ingat Agrofest pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojakok ka ngau tu tadi te tandan nya matade bisa penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sedak ba program Agrofest pakan te tahunnya kemarin bisa kita enggak lu semua maya sedak ke ngagak ba stadium pakan kita bisa muka mini studio dia deh. Ante nak bujurut kami ke Sibu ante jadi enggak tadi deh bujurut kami sibuk pakan ngau di kapit.
2: Ya, cuma nyopin banyak programnya nih. Ya, dalam kandang bulan 6 atau kecumbulan, nadanya lama dah.
1: Tiga minggu dah ini. Pujam ini ya, ge.
2: Dah cegi, nana apa kapit itu?
1: Kudai.
2: Udah nyak nah bisik mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tonggak ya nya balih kapit Rastafari. Kunci Mimi, Mimi jo, ini kita main oke. Aau iklan dulu deh. Jadi program balih rakit safari itu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 bulan 7 2026 bepun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiranya dalam 42 kilometer tau kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami tu ngai kak
1: ngai jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan tu yang ngau kapit
2: kan tu inya kau tahun tu inya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh jangan mesti yang kita kepeh jangan mau kan saya ya
1: tanya terhadap rakyat kita sih musik kau injat dah.
2: Nah, gerintinya nah, dalam tangan.
1: Udah dalam tangannya, setengah tengah injet nama setengah buatan manusia.
2: Oke, jangan lupa malah sikit nampi. Sudah sangat tuh, ya, nah. Jadi, nyak meh program balik kapit Ras Safari 2026 edisi ke-29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas ngagai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, maratonnya.
1: Maraton.
2: Nak deh? Maraton. Ia Belanda 42 atau jangka ke dalam te orang kesia Belanda. Kau yang usia kau malibu lah. Empat jam makanya leh sedar ke Belanda. Te itu berkayu lah. Yang kau yang nak tem 4 jam kuaku nyana. Aku jadi perayis ke cukup mana mereka udah dia ke bakal tahun-tahun kau udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi kita tahu ngiga AO Jos Ana Chandu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Ana Renggi Balumo 017-807-0164 banyak orang ke tahu diri kita berkawu dengan orang safari ialah kita yang berkongsi baru nena lagi untuk uliah kita yang main orang kengatu program tempu berkongsi dengan kita berkawu dengan orang kapit safari dot di kapit kering-kering
1: gada-gada sama kita ATM tuh deh. Si dari si mantau nurun si dari si atanya volunteer meh.
2: Ya, gumpul kita ini yang nungsing orang aja. Bahkan aku tu nungsing orang aja. Orang ke tim safari tim tu kemaya lagi dengan ATM.
1: Dah sudah kucing nurun. Tidak kesemua ATM menurun bagian ni ya. Ke uliah enggak berakhirnya deh.
2: Betul. Ya, ngibun sih. Ngibun kem. Ngibun kem dulu. Ke tahun Siti. Ke Pia. Amam Bisi. Nganyuang. Aku mah kami dah tahu. Nah, kumai dan ngerai kurang berluar di ATM. Sana ke rumah namanya kuat. Ya, nyamena. Sistem mega program pauka TVT kedekat dia tu. Bahkan nang bulan tujuannya di serta aku ngeleka ke Sada Tengah Sarawak bisi mega pesan pemati ke baru diterima aku. Kalau pesan tu madah ke Uman anak jagai. Uman anak jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat ini tu satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 berpenam SDNU bagi menua kita di Kapit. Ngaunya menuju ke pesan ngagai kalam layan ke ngelala niang ke diau ai puru ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal Kapit semoga semua akan melayan ke ngelalau ni yang umban anak jagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke umban anak jagai. Uman anak jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat diin tu bak rumah satu Malaysia Kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 stadion jung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak penam SDNU Kapit. Jadi ngonya menuju ke pesan agar kami melayan bawa puru gad tapang balih bangkit pasar Kapit ngau semua kami melayan ke ngelala ni yang umban anak cakai. Okey, jadi ngara ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali itu nana ngau mega peninggal mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bagi menua kita di Kapit, area ku di Kapit ke sekali itu ilak kita bertemu baru ngau cerita kebukai, ngau info kebukai, tajak poda kawai, benar ngomong dalam poda kawak tu nak macam
1: amat
2: lebih agak dia dia lemuk gaya kuasa
1: benar ngomong mata dari tu mu
2: tak leh nyok mengaku kau penuh leh
1: kau nak
2: aku nemu kita sebuah sikit studio magang semua kita ke kawak sari tu nadai nyok leh kisah lah ayun tiun ya nak kurang
1: amat
2: okey nah ngau macam ayun nyajak area aku ke skeleto mumpu aku bye-bye so jalan ke perawak kan
1: okey bye-bye nanti okeynya tadi ya berita rekapit ke dikunci ya menti ya sikit ya kelimpah hari ya, pengawak pengrami kabai ke dikunci ke ngau bala peningai kita PM ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7 okey hanya tadi ngujung ke sada tengah Sarawak kita ungkup ke sada itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 ini lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita ya dalam program peniau penghidup aku ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya dulu perinang kita setiap lagu hari kes aja lemah, hantai uli aku aja, lalu ditangkan ke program pendiau penghidup aku.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniat hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Okey, peningat mari selamat bertemu baru dalam program peniau penghidup aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program peniau penghidup aku. Terima kasih ngagai peningat kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM di tok ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebentar aku macam kena hari peningat kita tu, dia aku mai kita mending ke dulu sitik lagu dikenak mungkau program pendiau penghidup aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundiang dia detku yang gane hati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direkto. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku. Utai ke ditulis aku pegak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih agak ba sepana. Penghidup di Rekto. Bepun ngau penghidup, kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegal apa aku tik milih jalai nyeliah ke diri. Hari terus begulai ngau kami agi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Harinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadik aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekan bersekolah serta berguna ke belanja ke besar yang mai. Dan ibu aku nusui ngau siliak. Nama batang utai ke ngasu apai ngau indai aku nak ulis sekolah sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya me indai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Indai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawa buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis biar megak turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena dai utai. Sidak ke nguinik megak nak uleh nganjung ia bersekolah. Buka inai aku ajak megak peninga. Menyadai inai aku kebukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antek ko betati ke kisah betati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh sayau meh inai ko peninga nak nemu nulis baka aku. Antek na piak gi lagi nak nulis kenang diri empu. Jawa sino baka utai ke ditu siang agai kami menyadek ngelama tu jalai cerita penghidup ya. Nyentuk ke ya bisik kami tiga ikut diri menyadek. Pian meka nyentuk ke ya nada agik begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke indai aku. Pakai durek meh. Ni baik bertapak kaki. Bekenyak mah aku mendak peniau tu dah indai aku. Kadang aku mendak indai aku tu tak tergenuang. Diau diri nak pejako. Nyak meh. Aku nemu macam meh taibat dalam hati indai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita ke yang agai kami. Nyu pulai ngagai indai aku ke gawak tadi peningan berkedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada suatu ke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisik. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang ke datai berkedai. Cara ia peninga kingat ke ajak meh nama utai ke pesan orang. Antik kopi. Kingat ke kopi. Antik milo. Bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga. Aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kala aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Ganu tu dah indai aku. Madah indai aku tu nak nemu gawa. Indai aku selekal jako pun tu dah indai ke nak memunyi. Nyak meh laban tu dah indai ke sike ukai roh bermunyi. Danu jamah amat meh indai aku. Di kemalu meh indai aku. Laban utai kedoda ya nak sebakang utai kedatai. Salah indai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako. Ngempas ke hati ke pedis. Biar megak no orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak duduk. Bak bangku kesuhan no indai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak pedak ingat aman aku. Jako orangnya biar mereka utai ke sebuah orangnya ngakai indai aku. Nak berasa peninga teriti air mata. Kasih amin indai. Aku tu lagi ke sekolah. Nak kak kau tai uliah. Bantu aku. Bantu aku gak kuati aku mainyak sobat. Utai bukai ngai ke nyadi. Laban aku tu lagi makan bersekolah. Udah aku minta gawak ba kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukai nyak made ya. Ulih merek tiap gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jako tukai nyak ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukai nyak suai megak ngajar kami bersekolah mana ya dudi hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah.
pihak aku jako tukenya ingat mega aku nyentuh datai ke sarito jako tukenya ngajau kami tiga menyadai. Pengudah hari inai ku kedano orangnya tadi peningah dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gak

Ya meh antek ko mada inai ko kedirai. Bendao aku ngelimpang kati. Pia mega bendao aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam aga inai aku. Cerita bas sekolahnya mah peningah. Mayu hage ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gaga. Ngame inai aku tu uleh mansut ke tucu mea baka kesebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subah. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapik kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku gawak bagedai. Kada yang bisik ke tukai meretip. Kada yang berik yang makai aja ke kami tiga madai. Pama minyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dien. Nada yang hira duit ke break tukai. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh di sekolah. Duduk ke dia. Kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madik makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Oh nyak agak bedau kedai. Bapasal sibuk dia. Oh inai aku berkulai. Ya baik lama aku peningan. Nanti aku masak kedai makai. Ya. Nyu pula yang agai pengawak kebuka yang mengagak. Ngenang kami sedai inai. Dalam hati ku dien. Suwe aku punya tau. Nada ngawak meh penghidup merinsak berketau. Di perundiang ke pun ngai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis bak dalam cerita penghidup kami. Sida inai aku pia megak ngau belam nyadi aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti. Masa pun bertukar. Tahun pun nyu bersilai. Dia makuto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peningah kita penemu laban kita itu orang atai di ruang bilik kena ada utai orang kena ada belanja puji Tuhan aman aku laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jale de kena aku nerus ke pelajar aku 3 tahun aku di Kuching dien utai kenyadi berdalam penghidup aku ni buah megak ditusi pedias nyamai semua dia sai ke aku ngau ai mata menemu ke pelajar kena ditemu. Kaki gue dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah inai asak. Kamada aku ngamik tupi segi kuatir aku dien. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita ngai inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tusah hati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Ku aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai. Nyak yang sikit nak cukup peningah. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Pihak ngau belanja duit kau menyadik aku. Ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Nyak melabat terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya meh. Amerik kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik kebukuna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya di kelalu mana yang kami nulung kami mantuk kami empat ngelamak tu subak inai aku peringa nadai kalak minah hari kedai nuai gawak nyangkaknya mai kebuah tukainya siro serta sinuk ke penghidup kami miat gaji tetap minai aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami pian megak sekolah balam nyadik aku. Semayak kenyap peningat, nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia boleh tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau 5 minit. Datai tikau kah ngau peningat. Adingah kah ngau peningat. Penyawah kedainya nur rumah siwa kami. Nganyadik ke antek nyu jauh rumah siwa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah gak dini belanja ke bisai. Itu saya peningan penghidup kami sida inai. Sino akmat aku antek ku ingat ketudah inai ti mayuah nyerah ke penghidup diri. Dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyadai. Ukai inai aku tu peningan nadai apa inai. Ukai mega inai aku tu nadai menyadai. Teng laban inai aku tu ukai bangsa ti mudah minta tolong ba orang. Nyame semua utai yang nanggung ke diri. Pedis, merinsa, nyamai. Aku menda inai aku tak ke diri magang. Sampai apa yang aku kena merek belanja ngagai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apa yang kami bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apa yang kami peninga. Tentu kita kak nemu

kami kalau merek kami belanja ukai bejai apai kami skumeh yang ninggal ke kami subak sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tu di sempama, bakar batu dibuai ke lubuk. Tanya nang awak, labanya antara yang Tuhan. Kami pun ada kalak kat ngigak ya, serta ada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tu, kami seminak tu buat empat ajak. Kami tiga menyadik ngawinai aku. Cukup mehnya. Dia tahu aku dah agak gawak peningah buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. Sebab aku ningah program kita DJ, kira dua tahun meh. Aku dah ngelapor direk gawak buat upis perintah di tu. Lalu harinya tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang. Ni buah makaya. Laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah utai ku udah nyadi tu ngagai kemana lagi. Baik baru 2 tahun kak ku gawak. Disibu dito dia maku to nadai ngasuhin nai aku ngereja ke ngai nai aku ke batang maja batang kak ngereja teh maku madak nai cukup inai umur dia udah cukup pengelelek dengan lama to cukup menya dia to tua betukal ku aku ngano inai aku megak peningal benar megak to ke yang ngetan ke ya teh mbak aku cukup menai nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyade dia to gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngakum pu subak. Aku ngai menda inai aku merinsa agi bakal sebedau tau. Amat ma kami, pemerinsa kami, nak kalak nak makai. Teh ma kami tu seh peninga. Bujik subak ke ya puas merinsa ngibun seretan upik nyungulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik. Nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai ya peninga ngumpul tin ngamik ke bisik dijual nyawam inai ngumpul kutek udah aku peninga nadai kena dua aku ngumpul kutek seninya kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu dito hari rumah sewa kami nya aku gawak peninga mbak pelama nya udah diau dia hari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyu bekerja agi berumah sewa dia tau nyadi ke dia tau mpai tulis ke kaki kaku terun yang kat meli anek rumah ke kami tubuh empat. Dan semua aku bersampai. Lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku. Ngarap ke Tuhan merik rezeki ngagai kami. Inai dia tu minat dia asuh aku melau tai berumah. Gantai adik aku ke laki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya ke laki agak bapum nam atas. Tahun tu ngamik perasaan ialah peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bak miri. Ngarap ke sedua ialah boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah kebesai gaji, cukup mana kena hidup ke diri. Kujakuk aku selalu ngajau seduai ya. Sewa aku mesan, lepas aku kena tuai. Ku aku madah ke seduai. Kita yang ada apai, kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai, mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Naka alih kita ngibun diri. Jakuk inai, aneh sekali kita ningkah ku aku. Ngarap ke kita tiga meruan. Bisik ngembuan ati sinu serta penyirau ngagai inai kitai. Pedak seduai, inai makin sari makin tuai kuaku suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji kaku peninga cukup ngasi memadai aku kejako inai aku. Ane nak mendak penyirau direk kuaku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke direk beranau. Lebuh kami tiga ke direk berwasap. Nyak belama pesan aku. Nada ngeluai arinya. Berik pengasih dengan penyayang dengan inai. Ku aku, inai yang lama udah nadai ngasih ke purino penyayang. Hari orang, kelimpah hari kita tiga. Ku aku nganuk setua ya peninga. Mbak penghidup tu peninga, nadai aku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu, cukup menyambak aku. Anak gaji pun udah cukup gak dikenak kami sebuat. Nadai menyak mayu lah. Udah dipagi kia-kia, bayau siwa rumah, bayau tetok, bayau tenya. Nyak meh dikenak kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak. Dikenak kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantang gati. Jenek gati aku tinduk dia tau. Laban aku, udah nadai medai inai aku bekerja lagi. Dia aku medai inai aku. Kedua tahun tu dia bisa tucum. Terubah peningat. Nyak baik aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas. Dia beli kaku antin. Ukahnya besar.
rega 800 lebih ya. Pada aku nyampe ya, ini aku dipasuk ke kuantin. Nak kalah dalam penghidup ya, ngenak teh bekenya. Ya keselasaan nak kalah dikena. Pihak aku ya, ada yang getok mas. Ngai gai nai aku ngenak ditaruh wah. Labannya cukup di asi, cukup di sagi. Kaya utai kulih aku. Nyajak mikir dia tau, utai kulih beri aku kinai aku. Lebih harinya aku empat mampu. Kadang berundang aku, berkening kehidup aku, nyemak inai aku, tak ilak nadai badunya aku dudih hari. Uliah kena aku nerus ke penghidup aku, bakal ke seberat tau. Laba aku ngasai ke semua, utai ke kerja, utai ke dekat aku ngelamat tau. Dia aku boleh pengeriang, lebuah aku mendak muai inai aku. Si kau inok kenyimpan 1001 cerita dalam penghidup ya. Nyandima, nanti luman ingat ke kena aku, kena penghidup kita, ke ditulis aku, baradio ngalik arito. Aku ma bersamping harap kenuhan meruan gerai serta pahnya humua. Ngame aku lama agi ulih nupi serta ngibun wanina aku ke di asli aku. Piam aga Tuhan, aku bersamping ke dirimpu pahnya humua. Bersamping ke dirimpu gerai, bersamping ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngame kami ulih merek penglantang ngagai penghidup inai aku piam mereka penghidup kami tiga menyadik. Ngoto mupu dulu aku badalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningannya nak aku main temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh ngau aku. Ngau tu aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.
1: Ya, hanya tadi program pendiau penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau Ina ya, ke disiap pengarik kami Lucia Thomas Kasar. 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya, terus mulai kita dalam program Secangkir Kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galek deruai ne puyo. Uji berat luar ni hanya. Mereka bakal orang kena betul. Megai telepon bincang ni hanya. Berat dek, berat dek.
3: Aku tarik tak ada ya berarti kepe sunainya. Kepe sunainya. Ati ku dek. Bisa nak tengok kepe sunainya rindai yang nama. Nama. Uji tanya luar dek. Nama kebua helen lelaki yang ketawa bekanya dek. Nah leh kenapa sah utai.
2: Kenapa sah utai. Nya hanya tuan lawak ya. Nama utai dek ketawa luar kepe sunai ya. Nyoi rawat di kami 20 tu. Merak nuan nyoi bakanya. Nak leh kaban kami 20 nyoi nyoi berubat berpalan pengai untak ke. Narai ke kalian kami 2 bahanau berwai tu. Okey, nama nuan nyoi tamak kian. Apa sunai?
4: Nyoi rindang tawa mada utai sebelah telepon tu ku.
1: Nih, nadai
2: nao. Namanya kini?
4: Mayu amai teh ngasuh teh gelik teh asai ke titik ya. Nemu-nemu orang agak beria tengah suah kita yang medaknya berasai ketawa ke diri. Mayau, nemu tanda, uduk, nemu ketawa.
2: Ni oh. Jawab tu, kita
1: ketawa. Eh, dia apa sunai? Ya, mata baik, pemansian dunia internet, dia apa sunai?
4: Ya,
1: ya, ya. Ya, nanti subak, sebut orang dunia IT dan dia tu, ya udah mansian agak ke, nyari dunia AI. Ya. Sigi ta AI maga yang me kena orang ada kutai ke bekanya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya ba pengandia bangsa ribai nyau jauh nang kileh remang mingkai begagak kutai ente saleh pada amai bakal ke betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi apa sunai
4: betul ke mai yang tanam tunduk tanak pada
2: aku ya lah benar kimut-kimut ku kutumbuang aku deh pada aja tahu utai ba berita media ramainya apa sunai teng sedang ya. Arab ke utai apa sebelahnya nyo 100% tau ne ngau. AI nya kena orang ngedit gambar ngau video suai hamai ngasu orang terperasa. Lebuh mada.
1: Ukai kena de.
2: Kada yang ulih kena orang agak peteneh megama kita edit kena AI nya leh de nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang agak tani teh kena tidak yo. Ne puyu noi.
2: Kumai de.
4: Cuba mayo ke tahun 90-an cuba. Nadai mutai macam-macam bas belak telepon.
1: Tama.
4: Nang ke telepon culi. Bakal ke dia tu. Dia telepon kaku. Telepon manuanya. Mana dai? Mayo ke telepon. Kau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
1: Kena telepon
4: manual. Mau nama si Dania ini tuas ni buat telepon manual. Kau tegak manual. Rintuannya ke munyi kuku.
2: Enggak aman, munyi kau dah apa sungai. Ama bisa, munyi jelau bisa. Kamu ni mayau bisa.
1: Kira aku gak sudah ayat dia. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikenal semakin canggih, makin pintar. Dan yang gak kita nyu, apa kena ke telefonnya nyu nak pintar deh.
2: Telepon nama pintar tuan nyu nak pintar kasih ya pada yang
1: kasih. Apa kau? Nyu kena telefon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh layo. Pantai
2: ke ya mai ko nuanya puyo tang ke maya reto ne pra aku ya pemelai penadaya saya mai baya orang puyo
4: baya orang ba pemelai tadi tu puyo noi
2: ko kena gay duit magay ang
1: konten ko ya
2: ngagak konten ne ko dai FB pro kurang laban makin mayuh ge orang bio tau ke orang tek medak penadaya di pos kita nya makin mayuh gay mana belanja ulih kita hari nya alah rek nya belai dulu kita bau kita belai duit nya meh kebue tak mayu hamai mansia nyari ora belai dia tau cetegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop pada puyonya tare Kena kemayuh orang meda amai tanda ibu kiruh gawa aku mana yang ada hari nyua pemeliknya amai tahu ngasuh kaya bala orang hari menua luar nyak kata tu nak kita ibu menua kita tahu kita
1: mau kontennya kalau dah ada
4: ya pemeli
2: usai hati kuku
4: awak tak kisah ya lagi coba mau benda orang beli panang kau rakam nampak ya
2: aku tahu ngak ketuyau aneh kita
4: main lah pada aku sepagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titu ade apa ya sikit tahu main ngasuh lelaki ya lalai ada penjawab ngok nama udah nih ngok telepon pada aku tanya sebelah api sebelah titu sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau kebukai minyak keduanya tadi minawai nama kita indo udung agak kuntir nanggat teh nyonok tadi itu ke dapur segal kau nguliah ke duit ada video gitu
1: oh main lah sekianya deh
2: uji tengah agak video bahapai nah, ngutua bawang, melapakau,
1: mandua lau,
4: mulai laki lemai, medak bedau ke periwak semai kasih.
2: Nyo tinggai nah, tungko ahai ahai. Kayak periwak tabai.
1: Nak pihak pada aku, sekumai ke bisa dibayar meta sebab sebelah mau buap dia pesunai. Rindu ke mana raban kami ke induk mantai ke respi, respi nyumai.
2: Nggak tahu.
1: Tahu, suai kita tengah wak deh, serta lapa direk, kami dok teh ke panduak si dek, buat mau buap deh.
4: Macam-macam.
1: Kan unak.
2: Amai munyi kau wanya puyo, aku penyo bakanya media tau. Sikit ngagak kuntin bersumai ke lauk belama. Amai ke
4: pos itu. Lauk orang kan wanya tu. Ya sebuah deh sebuah deh
2: ya makin bagas nguan dapur sekumbaya minta token sik maya buat mau buat dia mau seruai nak ke rumah mayu pihak ya teng ke belanja dapur lanteng ngamai boleh kasih video sebulannya neng seruai
1: oh kajak kau deh nawi kena kada ukenya nawi
2: kami itu sharenya baluah huay tau kita lagi
4: mau upahnya lagi
1: upah nama ayu upah stiannya lagi
4: aku sikit harap amai kena nawi sikit nak juga amai nama tai ke uliah kena tai kasih yo bukai bako ke berbayar kalau kita ngaku ngadau punya deh
2: memang ya
4: lapo muka tau ngai ndap ya pan bisik mah kita ngepus tai bomo-bomo ya amon mana kita ngepus tai ke mari belanja bako ngai nuan ya
2: yo biar me yo
4: nang aja mah kita ngepus layo dari sebeli ya layo dari laki bini nyopos bok tanya
1: nya kelalau nya
4: au aku dia tu titik ke tanah tu rindu nak aku medak orang
1: nya namanya deh
4: Mau kabar melayan mati tak gambar mu kering kering baru ay nggak kerok kerok kemar mu kai matar ban saya medok.
2: Nama mu kepada ke lo nauleh
4: kuat meh. Nauleh segang nauleh ke kundian mehnya. Ega orang kemain wah biu.
2: Kekak ke live. Kalah dehnya.
4: Eh, dah lah kenang kemarin kita buat buat tu biu nama.
2: Mat pasunai.
4: Yang kau berado gak kutu lagi kan urun tanah. Hmm. Kau ke kebun kau jaga.
1: Oh, alai apa pesunai?
4: Dia kalau kau dari mentes lah kebun kan.
1: Tahu pesunai alai meh.
2: Jimat coba tanya pesunai.
1: Okey, nyata dia secangkir kopi ngaranau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet ku ya. Tendoan mau guna arus ICT yang mengenatai ke penguntungan gaya tua tapi tua salah gunanya tadi boleh mengenatai ke penanggul ngagai tua jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara ke mana lapan yang tadi kai semina boleh mengenatai ke penantai pemisik di tuan mau guna gaya dan megak ya boleh ngirik penemu lebih ke semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maga. Oke, 39 minit lepas pukul 2 ngali hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Setelah aku hari tamadiyah nebas rara ukai kedekat aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina besar kayak kedekat aku kok ya. Ngojak ke jam kita kurangnya 14 menit lagi dekat pukul 3 lemai jadi bawa ke penduduk kita boleh dalam ngelat tengah Rero YFM ya kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami ba Facebook hari Sapato Enli selamat tengah hari DJ selamat berkonti hujan ba menua kami di Sungai Liok Belengian DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Pita Bunga Hatiku kena merinam semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu gerai belama terima kasih DJ ku ya okay, Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari itu hujan kami ditutup mutar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua ku ya okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawak terima kasih Sendian burinya lupi mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawak hujan kami di miri juga selampur menua kita hujan ya harap kemurang ke saya ke hangat meneh waktu kita merasa terlalu hangat bisa hujan mimet pamamen ya kena ngelap ke mimet ya okay, Mary nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala serang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih ya kuya Serina Senai Janang sama ngelih hari DJ Nana salam hari seratu aku ya mambam mereka meditau kuya Okay, Fredo Lindio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan pengamak celap hari kami di Sibu di Tokyo hujan okay, kita tebah ke lagu Tebak Ansiban terima kasih mayu-mayu DJ kau ya dari Fredo Lindio okay, Arif siapa tu nama FB ya Fan Arugula 9206 sama ngalih hari DJ ku ya sama jalan pengawak ngagenuan bak konti YFMC ku okay, terima kasih nyari terus pindah kita ngelagu Ari siapa tu tadi Remjana habisik maya berpurus emuah

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi kira kena kartu aja meh kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Ya, terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan perindok kita bulan kami ya. Jadi ya, terus nan ke perindok kita sampai bulan kami di YFM. Jadi terima kasih agak pengari kami Lucia Thomas Kasau sudah nyedia kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mega gaya pengaruh kami yang mega termang sudah menjadi kita program Mas Kuat Trio yang mega kita sudah boleh ngau kami dalam program Buah Runia Reba Baru ngau secangkir kopi ya untuk minggu tu. Jadi kita tadi sudah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program sudah di sedia ke kami ungkup kita ya. Yang mengarah ke terpinang lagu-lagu kudah di SD kami kena merindang kita bakal ke tengah retok. Jadi yang gaya bala kita ke bisa minta putar ke lagu, minta pun ya, nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni rau. Pengarah kami di YFM lagi yang kami bisa mutar ke sedap lagu ke di kerindu ke kita. Terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita wak, kita boleh mulai bak curo ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak ke bala peningkat kita bawa ke penuri kita ke sekali itu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku nganya sekali lagi terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari nganya aku pengari kita Nana sari itu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tuh lagi kita terus boleh ngau pengari kami di kucing. Ya, mumpu aku. Bye-bye.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai.
3: Kuching 0.3 FM.

Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: senyum.
1: Darah gantung sekali awak kena bongkar wifi saya merentak ngali hari bulan aku Daniel Stephen. Hari itu hari 1/8/2026 kita akan ngepun ke pengawal hari itu selama ngeja pengawal. Terima kasih milih wifi merindang kita bagi kita ke ninggal ke wifi bah opis hari pagi tadi ninggal ke wifi. Terima kasih awak sudah milih kami wifi merindang kita hari itu rentak ngali hari itu bulan aku Daniel Stephen 3 jam kita dekat bulan hari itu kan. Pukul 5 ninggal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita akan ninggal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngele hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat bergulai bak YFM Rock. Ok, terus ninggal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Aria, Sweetie Sayau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami

0: program tu tadi mesti tuju ati cara kita buat yang nak bertung kitchen mereka hari 11 dengan 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia tu jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
0: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat masjid seluruh Sarawak itu. Ya. Ya, keempat tadi menyebut kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong ya? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 pukul 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
4: Lintulu 97.5 FM.

Lagu Rijiri Kamit Sayang Pemandu Sayang. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak itu. Tu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya, yang dia projek ia ke Miki atau ke Ngeripe Sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak itu dah temuk di Pejalai ke lalu 7 hari dekat temuk di Pejalai ke dalam hari. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus 223.64 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu 4.53 bilion ringgit. Ah, nyak berkau-kau projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lepas kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita dengar ke lagu Rimnisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, yanya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Nomeri.
2: Ingat ke YFM, radio pemberitaan kita didengari.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

sampai mati. What rock. Okay, untuk ke sekali tu berita di Filipin, berita antarabangsa tu. Berkawal ke tanah berenyang ke balat, jadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Untuk jadi tunggak ke selatan Filipin. Jadi sehari tu tunggak ke bak menua ke di Kumai Davao. Bak sekolah di Matanonya tadi bala nembiak tu viral, tu viral bah media sosial nembiak ya ke berterawah laban ti kesal takut laban sidak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ya kenya di pagi tadi di Filipin. Dekat kedia tu siko orang udah mati ketegal tanah berenyangnya, lalu mayuh mega rumah ngamega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi ting ujung ke warning atau ke amaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Ya, berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita yang berperindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Dinangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, tiga ekor lelaki ditan laban di pelabak ke Deriba, maya mabuk. Jadi tu, di pejalai ke mabuk tu, ba Miri, yang di operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3.30 dini hari 7 hari bulan 6, ianya kira ke kemari menyane operasi tu temu. Kalau operasi tu di pejalai ke bajalai airport Miri, di bertuai ke sikok pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya polis sudah merasa 75 ekor orang, kalau 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperasa nya operasi di pejalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melaka. Sekolah Sejarah YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena kita nguyek kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa di Gadai Kena Mungka YFM Rock Kita ke Sarito. Okay, dah tu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya, berpengawal pemerintang kena acara underground subak. Dan yang tadi iaitu ngepun ke music ya, pengawal pemerintah ya, underground hari tahun 70-an subak. Dan yang tadi ia BC band, band ya ke dikangau White Steel. Udahnya band ini tadi mayuah mengau masuk program berpikir kian kia Battle of the Band kian kia nya tadi. Dan tay ke ngasuh ya tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Nyentuh ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuah yang kaum sida rebak ke Nembia. Okay, dan tinggal ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dekat kita benong bergulai ngau YFM Raw.

Okay, kini ingat ke YFM Rock. Dan tu lagi kita ada kini ingat ke Avril Lavigne ngau lagu Skater Boy. Okay, bukan ngau lagu Skater Boy tu, kebenaran lagu Skater Boy tu dah mayuh nerima anugerah atau ke award kebenaran pada tahun 2003. Sebab lagu tu dah nerima anugerah ba March Music Video Awards. Pada tahun 2003, Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi, Siti Agi Award beranugerah kesama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia ke menggak dua award atau kedua anugerah di oleh ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song pada tahun kesama mega. Udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu ba anugerah kesama Siti Agi ya semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebuka Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards pada tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang pada tahun 2003 aja. Lalu pada tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okay, ni ya, berkau ngau lagu Skater Boy Ari Avril Lavigne. Aram kita dengar ke lagu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Aku diangkat lagu Salah Aku. Okey, dan terlebih kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa kau ingat Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Dia jual lebih 150,000 IT. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, duk kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam, sedak ya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum berkembar 3. Jadi abah tu megak sedak ya hari album tu sedak ya megak mujur ningkang agar ngak final anugerah juara lagu bak tahun 1990. Jadi sedak ya bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak pusara di Lebuh Raya dan sedak ya nadai boleh nama-nama nombor bak pekitu leban kita berarti ke bak tahun 1990 lagu-lagu kemasuk bak AJL mainnya subak segi lagu ya ke famous band ke famous tau ke band ke terbilang-terbilang mainnya subak segi segi balat meh bersemekih sedak ya subak segi lagu ya ke mana-mana mainnya subak. Okey, kelimpah harinya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisi diatur bak 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990 kalau sidak ya dirintai ke bak finalis yang top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyi daripada aku dan band ia kemenang bak anugerahnya ianya band Iklim. Alah sedak ya laban Iklim. Okey. Lagu kita ke sekali itu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Gregory Melissa Francis, lagu ke Debrick nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngujung ke YFM Rock kita ke sekali tu ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia tu gaduh ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Panglima Rentak Betong. Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua

RTM Klik. Renggan grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggan round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkam gelanggang kami Bawa FM. Saya merentang hari 8/6/2026 pukul 5:30 lemai itu lagi. Kita dekat hingga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai Bugelenggau Thomas Tegun Laka. Okey, terus berpindang. Kita akan hingga ke lagu hari ini yang Dominic Christy Doom, Atas Naman Wan.

Kita bergulai berjam ke penuh di Semen Rentak Ngalih Ari menyika daripada ke kota di 5:30. Kita akan ingat ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Tegur Laka dan sebenarnya terang jalan penyenang Ari Erilang.

Tapi Balamayoa, selamat kita bertemu baru ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat si raya begiga. Bak nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sida. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sida. Ndak ada suah orang bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya, ianya banyak je mansang ke baruah. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun bari ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah ke tanah. Digugur kepala nyumbuah. Bala kerak. Kau jelu bukai. Ya, ke tempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betuah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuang diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukai tak semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya magang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia. Agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang. Lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang. Nyau ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sida sebuat sik udah dani magama yanya. Betepuk kau tai kau liah sida ya dalam ma. Urang pangau kera sigi tak dikesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sigi nya di lempuang. Utai mayu semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget Mayu Ahmad. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuat. Siku ngemak mimin, siku ngemak mimin, kau jaku. Pada udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nyapala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat perlu ngupua. Bunga nuyang meh menolok ke sidak ya. Lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan.
pejalai sida ya ukai baka pejalai kita mensia laban sida ya tak baka ke setengah terbai kaki nare tentu nginiak tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai nada milih sungai sigi de perjua oh batang nada nada nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyau kelama adanya seda palu mangai batu cuma bokiat ya kena jawah are langkau sida ka malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh nyadi nyau dia tu aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau bermalamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai mekam tau kaulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida yang ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20 ribu kaki peninggi lagi ingat kita lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemul tu bukit kemul ke orang menuanya jadi kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau atau ya tu mah menua Bujang Lembau matau menua anak Teguang Remawang sana laki senai keberanak ke Teguang seterai kilat bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu nadai orang tak yang ala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar bagi subak bagi sema-sema ke kadang orang kebidia nang tak ulih nemu dini no rumah sedaya dini alai telaga kumang tak dia tu nadai yakonya jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita ya tu nya mapuang-apuang bakar mang bak tengah langit din nyalai ya tau minah kin kia ke lebih lagi bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baru tu nya kebuah menua batang panggau ngau geluang nak uliah gigak kita lagi semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu nyau de taban ke sida ya de bai sida ke panggau tau ke ngagai geluang bisik ke orang ke ndang ya agi bidiak lansia dah uliah dah bertemu ngau sida ya dalam mimpi tau ke bertemu ngau sida ya ba sebarang nur nyeng ndanya rupa nya urang kendang sigi butuah benasir amannya jadi subak lebuah kita kagi semak sidak ya benar nak tak jangan lah benar kita yang ngiga kok cerita tak kangau kaya ngenak piring tau ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita dia tu semak ya ko tak darah pan lekam mata nuan ngiga sida ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasihat ni nya ya bida ya ngawari ke minyak ngau ke dia tu ko cerita hari sida ke ngetu tu mayanya suba nak jauh hari rumah sida ya di batang panggau nya nah dia ngerti batang panggau tu tadi nyau muak ngagai utara menua Borneo nyau semak ngagai menua batang makam batang kayan kianya tambah ni nore nak nemu kita nya memunyi ketuk tadi laban dia nya mampu apuang
dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil mendak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ya kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru itu lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai laban girai empu kau udah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah dia sidak ya nyunat tentu irawi ga kan kenyuan tau laban dia nya ukai tambik munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan kan kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya sekali ke taban ke munsuah tau ke dambik antu lebuh maya sedak kerami nikah girai ngusugi dia tu nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi lebuh ke dia bas tau ke detinyau akik manang tadu kenyuat tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ke ni taya nang lala sapa orang ke naban kan kenyuat tu terbaik kan kena lebuh girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngau luluang bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja ke kadang bisi dedinga nyalai sida nak ngelala makan ni kok gamal sida empatnya semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau semadi kira empunya pemimpi dipadah ke keliangnya baru sida enemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Ah, malam siti dia kira ya lu bisa mimpi baru ga bertemu ngok keliang. Dia keliang lu jago ngok ya. Igat girai. Kenyuan dia tu nyawa dekat mulai ke diri ya. Dia nyuang buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuh malam hari ya bak rumah kita. Lusa. Ya bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya. Nak baka gamal ya kagi begulai ngau kita. Baka kengelamak tu. Baka subah. Ya meh. Pagi lusa. Tumu dek dah ni. Laban ya dekat tumu dah ni hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dah ni ya. Hari nuan. Lalu duduk derwai. Nuan lalu nungak. Serta ngerandau ya. Jadi bila ya kena meruan. Nak menyana supak. Anak irau kita. Ya dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri ngagai menua nuan kian aku minta nuannya ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sikit arwah patut nyatup ya kebini ya tang ya kendang patut ketahu yang yaman ianya menyadi lidam anak ayak di jantung nyak minu ke patut lalu mana ngau ya berulai udah ya hanya entap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas. Anak ayak di jantungnya. Nak patut ayak dia. Ngau anak darah ayahnya ngai kaigat kenyon. Biar aku keliang. Biar aku ngobirai. Siti aku utai kerkat. Dia padah kaku ngerinuan dom girai.
Laban igat kenyot tu, bisi utai dah baik ya dah. Udah bisi tanah ya, ukai baka mensia, ekeng lama tu, ya nya. Dia ya, lalu dasuah kami ya, diri kawain cabuh ruang. Laban utai kena baik ya nya, ya kena baik ya pulai nak tahu nak dihintu umparu. Lepas kita kegawain cabu haruangnya, dia nuan, lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyut tu, badu ngangau kian kenyut lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keingat kanya, ukai kenyut lagi, nama ya. Nya baka mana kita ya dah, dom girai. Bulu ya udah berubah, udah berganti, ukai bulu lama kenyut ya ke subak. Ila maku dekat melain wan madah ke sapa nama kenyut ke baru. Ah ha, lebuh maya kitanya rame gawai cabu haruang ya ila. Kenyut pun pan nadai mi nemu diri dekat depindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berdua hari pengawal kerja ya lebuh sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke kelian. Ah dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilak bak rumah kami itu pemulai sidak kemindah tu kami dekat sanawari lalu meri pengaruh kami ya kada pilih yang pu. Udah tembus sanawarinya dia ayak di bungai noyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuat kenyian nak ngelalaya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijak kau. Ngajar girai tu dalam mimpi ya. Aku lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakuk selka. Ya tasmina mendiang kutai tersebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya maka girai. Udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepadah kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisik mimpinya tadi. Jenak amat ya tidur. Nyom kuruh ke kadang. Paginya udah sedak ya berbelah indah. Dia ada girai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut kerwai dulu. Laban ya bisi utai dekat dekeranau. Kengau ya api aku girai. Nyalain inganya nak kejungan lalu pansut keruai okay. Ya lalu duduk apa bilik besai lalu ngiliang daun kirai tahu ke daun ruku dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai ya ni au yang kak aku mana kan tu dilengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya nanti sidak sebilik ya ke beranau ke mimpi girainya ya laban yang nadai utai bukai kat pada kianda ya kat madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebilia ya. Kenyak aku nyau nyalah kita aku nemu kita nagi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk bak minggu dudi nyendela. Walai aku meri selamat serara
selamat kita baru dah ngintu gawai lah mana bulan tu nya tu agi pun bulan agi benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betulah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang penelantang mengikut leka biar orang nang kat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mampu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuak kau, bye bye.

Sa gulay sa jalay. Sa dalamay.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, maka selamat dalam penglama 3 jam beringkat hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami ngena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kelihau di Serian, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dor Kebukai tentu yang boleh dengar ke kami ngena frekuensi YFM ke Semak Ndur kita diau dek okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu kita diau, di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas atau ke Sabah, Brunei kita diau, ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tau ke awak Sada Lemai YFM. Kena sar itu bunyi kepada kita tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih banyak. Laban terus segulas jalan hingga kami dengar ke YFM 24 jam bergulai hingga kita. Pemaga meri terima kasih ngagai Daniel Steven ke udah bergulai hingga kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih banyak. Terus kita jalan dengan kami dengan ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kawan sampai mati lagu ke Dubai Hesdia Heskia. Okey, macam kita ke dia tu 6:18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Bulan gal pula program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6:30 lemai bakal selamat dor kami ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai begulai gau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7:30 lemai bakal selamat dor kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenyak pukul 7:45 minit lemai kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam dor kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu ba awak sada lemai lemai res 1 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Wild Limbang begulai jauh Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semua lemai serta tapi basah, ngakai semua bala peningo. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu, ngawaku hana menelamat di dekat main bala peningo semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngau adi lawas. Perkara keterubah terdekat kunci ke aku, jematan baru lawas temu September. Pengawak ngagak jambatan baru lawas udah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilok. Nitiah ko Sapit Primer Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih 149 juta ringgitnya sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang Nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti udah tembok ilok, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuk, Enggau Sabah, limpah hari ngurang kagi berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke agensi pemansang kandang

0: utara NRDA nya dikarapka boleh ngemuntang ke pemansang kanan menua di seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak enggau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku ianya 6 juta ringgit untuk projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau 6 juta ringgit dikena berjalan ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Netiah ke Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya diatuk benua ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang tumbuai, kelimpah ari ngenegap ke nilai budaya, sosial anggap ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonya, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, dilimbang enggau lawas. Nitiah ko Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai enggau rama, benuang serta dekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agik serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjala elun, bekal air, kuasa karan, jematan, dengan sistem perangka pengangkut kemana agaknya dipelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi dengan industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia madah bunyinya dengan teks jakuk ke dibaca, Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dengan pemansang kedai menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, bak malam main asal bahari kedua pengerami babulang ngau lombok kerbau 2026 edisen ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi malam peninggal semua sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di ada Limbang ngau di lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawak merik darah hati diatur di Limbang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat ringkat baruah Limbang Plaza ia kediatur SUPP Limbang. Lalu pemega di lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 dekat berengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas ia kediatur Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuk ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 yang kena hari 6 dekat perengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia kediatur Unit Tabung Darah Hospital Lawas. Jadi sebenarnya dengan merit darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam. Lalu pihak mega mesti kau makai dulu pihak mega anda nak ingat mai tinggi takutkan pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Baka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki ngau induk. Jadi peneran ti siliak tak ke peneran ti terang tak bertelepon ngagai UPS Tabung Darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di lawas UPS Tabung Darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
1: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nintuk ngegai pukul 9 malam.
0: Nia Sarawak no lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk tiga lemai minat ini OFMM Lilima. Ya, dan aku dulu perkara ti dikunci kare Limbang, berita kebukai tau ninga bawa sadar Limbang, ninti yang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengelurus hati. Mulai baru ngagai pengelur program OFM Adi Kuciang. Terima kasih.
2: Iya, jadi ya, kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan kawan Hana, sudah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, bukan kami dalam segmen kita, kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai, nur kami berkongsi ke pesan ke bisi diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 berhinggari pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Ok, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, gau Limbang. Ok, lalu muak ke malam nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekendur di Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang, lalu Gayari Manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Gau Mukah, lalu tikas pengangat Gayari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita atau ke awak Sadalmai YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lebar lagi terus. Ini ngakai kami dalam segmen tau ke awak sadalemai lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi bunyi ko tadi semaya aku tadi jam ke dia tu endor kami ngelatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM pesan ke BC dianjung bala peninga tu ngajai email kami yfmiban@gmail.com pemega pesan ke BC dianjung ngajai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey, jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan nyata sulit. Okey, pesan nyata sulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawal nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5 jadi pengawal ngata sulit dekat diatur pagi hari 6 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi ndur ngintu pengawal tu barumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jiah Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit tuah bawan sungai Majau Kenawit rumah Boni nanga geremai Kenawit rantau kemidian Kenawit nanga belawit sungai Poi sungai Sebindang Pakan Lipus Kenawit kabar melayan ke dia ba sungai Pakuah Oyak rantau dilang Kenawit serta kebelayan kengelalan yang Catherine Umbau anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jiah Kenawit. Okey, pengawak ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Tan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah pesan kedua ke lemai tu dengar pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai madai ke pengawak ngeta sulit ngga muai yang terbalu niang indai sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam ngena cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegang kemulayan kediau Bak Niah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jiah Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kemulayan kedulai disebut ke di magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawak ngeta sulit ngga muain terbalu lemai hari 6 13/6/2026 kediatur bak Fusio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, jadi penerang kasih lihat kita tau bertelefon tau ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Iju anak Igai madah ke penyawang ngetah sulit ngga muai terbalu niang indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali tu pedinya pesan ngeta sulit nganyuan terbalu lalu berantu pesan tu diterima hari James anak Canggat madah ke diri hari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin ianya terumah baru nanga taruh jalai bukit Engkerbai lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Igai anak Tugak tau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tuan rumah Igun tau ke tuan rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya tuan rumah baru nanya taruh bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawal tembok pengawal ngata sulit lalu disambung ngau pengawal main terbalu lalu berantu. Jadi pengawal tu dekat dintu ngau cara sembahyang. Okey. Jadi nyap tadi pesan ngata sulit nyuan terbalu lalu pengawal berantu. Okey, pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, inya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6 2006 hari 2 pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum pelayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah. Kaum pelayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah. Satap 3 buah rumah. Malang Bakuang Selepin 3 buah rumah. Sungai Nipa. Pemegang kepulauan kediau Bakas Bakuang, Seruas Bakuang, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakuang, Macan Kenawit, Betuang, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelala niang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ngagi rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakuang Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madai ke pemati apa ya? Ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang pentingnya pesan ke bisi diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Gal Phyllis. Gal lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami. Sada Lemai YFM.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengar jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan anjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngeratai ke pesan berat ke sekali itu pendengar. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai ari bintang anak jemariang tau ke indai jimbau. Mada ke indai ya, banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau. Udah nadai kena pagi 8.6.2026 ba rumah sidaya. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu. Kediau ba rumah sangan, rumah alin, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba, Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan, Salim Belalang Balengian, Ngau Bala Anak Niang Jimbau, Barumah Liba Buah Julau, serta kepelayan kenule di Rintai Kemagang, Kenglala Niang Banun Anak Buyo, tau ke ini nanai, tau ke ini jimbau. Jadi niang tu dekat disenjai ba rumah membuas kelamak subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat danjung kena 10.6.2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sini ya. Kita tau bertelefon nyagai Indai Jimbau. Nak lumut telefon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai nanai, nak lumur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju ngagai kabar melayan kediau bak rumah ide pengansah, rumah Grain San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanya Talung Ulu Engkari, Kampung Layan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili, serta semua rumah panjai ti semakai ngau Kampung Layan Tinglala Niang Miah Ana Unggia atau ke Umak. Jadi pesan kita sulit ni yang miah anak unggia atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemulayan kedusan dipinta datai ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan atau tadi datai ari matu anak ubam ari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetas sulit lalu ngelumbung datai ari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngetas sulit ni yang bini ya, ianya Tani anak Agas tau ke Indai Josh, tau ke Indai Melinggang, kena 12 hari bulan 6 2026 menguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas, kena pagi 13 hari bulan 6 2026, lalu ditampung. Enggak pengawak nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung. Bak rumah Sidaya, bak Sibu. Jalan Camar 1A1, Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba nanga gad kapit, nanga ibau kapit, nanga lajan, Iran Suang ke Malayan ke dia balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegia di Sibu Jaya serta semua Malayan ke Ngelala di Pinta Datai Maya Tuila. Okey. Jadi penerang ke sili kita tak bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lemut telefon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut baru mu telefon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyabdunya pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan KBC diterima kami dengan acara email pemegang pesan KBC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda minat ke bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Bergulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit lagu kedebaik Darah Helena. Okey, terus tinggal ke kami sada lemai YFM.

0: hari. Lontak, finale hari. Tak dalam air, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu belinya jam kita pukul 7 lemai. Kita semua nengah ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Mbak, senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 lah. Dia nyak pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010 lah. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Dia kata lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai merik notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ke nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kekaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi uliah dihukum dengan section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kuat sama dengan company-nya empu, kak, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 in bracket A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke diri agak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tahu ke yang nadai bisa sama now ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nya dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Nah, di section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA, lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tang kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate body-nya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen ya sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya aja. Jadi, nanti disebut bak in simple terms, section tu bala peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA, maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor reputasinya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik siti company ngelanggar undang-undang PDPA, maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggung jawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulih merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ya nak meri notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal, lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang, ukai semina pegawai aja. Reti yang dia tu, kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi, section 12B, subsection 1, sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kena. Tang tinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya nak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu menguruskan data dalam company. Nanti utai tu jadi company pun salah hari segi naunang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Yang lain buat tu bala peningah legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ke ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpul dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.

0: Samantala, finale na rin. Tadalamay, ang Marilang Malay.
1: Sigulay, Sigulay.
2: Oke, okay, jadi nyaman tadi kita baru mendengarkan program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, okay, jadi jam kita ke detupinya pukul 7.15 lemai. Jadi pukul 7.30 lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, okay, kita baru mendengarkan ke kami. Selamat mendengarkan ke kami dalam segmen Takut Awak Sada Lemai YFM. Okey, Lemai hari 1/8/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu. Lagu Ari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alaidia. Terus ingat ke kami, Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nak bor ke berita lemai YFM lemai hari 1-8-6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting, nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita, lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menuatuk kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tika pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatuk. Penatai pemisi menuatuk ke majak nambah megak nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagai rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak mega nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembok tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dijalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung diperambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngak projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkah hari projek tu, kadib jalai kupis kerja raya Malaysia ditetap kebungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30 bulan 12 tahun 2025 tu kemari. Projeknya nyerangkum pengawak tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas bengkel makmal palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16.1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik ke BC 12 siti bilik kelas kelantang lagi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dijalai ke ngenak teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di menggeri transit ke besai di Lawas ianya ngenak pengawak dijalai ke plan besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Rantanya Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar ngeberunai ti ujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke nyeri palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke pejalai ke Brunei ngau Sabah. Datama ruang tengah mansut kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah riting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketegak belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegak diri lebuh ke tapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kena ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ya madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur ting rangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu kelimpah riti nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh li di pejalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara megai tanggung pengawak ngatur servis tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngau pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngau utai kenyadi ke maya hari. Kawal kerjasama tirat antara perintah Raban Pengatur Penyawa ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur Bedau Lama Tekudah. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Saub ari komuni utility dikena ngada ke polisi serta berjalan ke pengawak megak dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megak oleh nyaub madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpah di tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari Kolej Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur bersrimbai ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia dari Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebih terjaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngau berlakon serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke bekaul, ngambil ke besaup ngelati ke ekosistem TV di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Atur terlebih jalan ke skim pelajar tinggi penyuma yang hasil dari penegap ekonomi menua itu. Pemansang infrastruktur pelajar tuju lagi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun itu. Subsidi ke bisik raban di selintir, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin panda channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
0: Y Arena.
4: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak ditu. Kali kompleks sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadang Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila dia mensiap mayuh serta palan pelajar boleh ngatur mayuh bengkah program kebukawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kena berita badminton, pemain tabur lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah boleh champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur ba Istora Senayan, kalai ba rengga finals duaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu buat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh price RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita ingat gagal berita antarabangsa ke sekali itu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis eksiden bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebelah tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Belum tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekeletor berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir buat World Cup nyadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban buat friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari. Pemutusnya Portugal ngalah ke Chile 2-1. Romania ngalah ke Wales 2-1 megak. Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg. Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman. Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki. Curaçao alah ke Aruba 4-0. Argentina alah ke Honduras 2-0. Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Niat sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban buat World Cup ngau megak tim ke nadai berlaban buat World Cup megak BC ngatur friendly match buat dalam kandang minggu tu. Ok, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu. Y Arena.
4: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
5: Okey, jadi nyawa terdengar kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih dengar lapan lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi. Untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus tinggal ke kami, Sadulmai YFM Sekulai Sejalai.

Okey, berikutnya di pukul 8 malam terlebih indoor kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang bersama malam dengan kami semua balap ningak ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan kami semua balap ningak tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kami pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Dremu. Hang datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berhati ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyu nyerumbak ri gawai tu ne pengajar. Jadi ba kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanyaan anda. Jadi utai ba mi 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya mayo bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tidak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayu mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke kadang lama maya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Minat jakut berbuah di mana diri ngah lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasap kare tu leban kare tu balak bendara udah ada de kerandau ke bala netizen ya ba social media bah media ramah tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri bisa sekedar muji bisa madah katur tu nyelai mimit atau atur badah segi macam-macam ya tak ada dah tanya daripada kesida deh bisa sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tu tahu kena maka tu tahu bekenya na tahu tahu kenya lah jadi lemai tu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelobak ke penemu
0: yeah.
1: ba sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke tepansak ke utai ke begenya ba sebelah media Rabah lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dengar tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke nuan
1: ok dia pelap aku dia tahu sekedak sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama utai kereka tanya sida ya. Jadi balap dengar semua jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang ukai tang bakar menyuk aku selamat tau ngajak aku jak hati baru lah aku madah ke diri aku tau nak salah bakal jaku tuai bakal semalau nampu lacau bakal tawa nampu begau aku jaku jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia diri aku ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dia rimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dia beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan no Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan kawasan miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku lepas mahu dah ada tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan banyak bala pengajar ngau bala kaban bala banyak ke belajar bawa IPT bawa college dia tu lah aku main sudah berarti ke pedak bawa bub serbar ti jaku iban ke dia keluar ke tun juga foundation pedak bawa daun 886 lagi nanti semak kita sempat pedak pedak bawa daunnya lalu bawa a comprehensive iban English dictionary dia keluar kartun juga foundation mega pedak bat daun 1, 2, 3, 4 tak betul suun nak
0: saya
1: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina bak bak ya kena nombor 2 tu tadi hanya bisa salin dia ngajai Jacob English dah jadi ni teh ke penerang ke dia tulis bak buat serbar di jaku ibannya. Ya madah kalau ke jaku piring ku ya. Nya, jaku nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai. Tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta, ngagai petara. Kita tengah medak piring, ngenak piring deh. Nanti sempat lagi mayu, atau kita tahu dia sebut kita bersendang tahu deh. Hal pasal miring, sampai hari ya kepa madu. Mudah ambil kemudian, kita dia udah lebabas di kempur puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselalu daripadanya ular belalang. Benung bakat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada kita buka nanti kita bisa main asik kita buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya entah deh hanya piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tau ya kena sebut ti tau dia kena ngagak piring ke ya dengar kata bala peningan deh. Anak ingat kata leban tu anti timpang nanti siti hari uti tu nak dikena dalam piring, piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang deh. Ya ke nomor satu di tu aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Bala peninggal enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu teh kena tahu nak yang kau masih aman, asih pulut, telau kau ya tang kena kuku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil peluit nanti dalam mana ambil peluit tiat nak ya ngan jadi atau dia telur mana lah tahu kat telur burung ngan jadi telur cicak tentu ngan jadi
0: tahu
1: ketupat sungki rendai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih mayang kita ngaga pilih yang lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kita gunanya sih bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia siti piringnya. Kumai sidak ia piring siti. Piring siti tu, tajak ia di kumai kita piring siti, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngundan siti pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya, bisik ngundan semua utai kita sebut aku datang tadi.
0: Ini
1: arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia di tau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia di tau, arti piring sekali tiga, hanya tadi, semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia di tau tiga magang. Maka, lekap sirap pinang, ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih, ya. Ya kena di biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpe tiga te gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kabanku di menua Batara Jang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sedang nyebut din
0: sedang dinnya
1: jadi di kita di menua Batang Air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: Maka jago turun piring deh. Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh. Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring, piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kau besar deh bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia nyak kerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulut nya lalu buah pinang pa tiga ge tang nak mungkinnya tiga pingai
0: iya ke
1: buah
0: pinang. Tiga rintainya iya ke pemadu baruahnya pengajane
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si tek ya deh. Lalu nak sebab menua Batang Air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara ini piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu tadi pinta anam sia ke ya.
0: Ya piring pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah kita ngagai mekang ambil tara madan. Oh. Minta anu orang tau ke ya. Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat.
1: Mm-hmm. Bisik laki bisik
0: indo.
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Piring pun kurang lebih banyak.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama maka nama aku kata kita nak cakap Inggerisnya main nyebut kena kumai sila universal hotel berkenya tak bak pengarap bukai bangsa bukai main maka pegai bak penemu hotel berkenya deh. Okey kita mendak tujuh miring di teh kada bak bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ia madah ke kita miring setiap hari tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebelum ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulu tikai kakak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pakai dulu dia kerja kita laban awak untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak muak pintu.
0: Tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Lepas adat gawai ke nyelait dia menua. Adik gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi nikik, lalu dasuah orang tuai, dekumai

0: Lalu yang kah keba awak penyurai. Lalu pintu bilik lenga-lenga. Sekumang ke gawai. Ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau ditutup. Kebuah makanya ngambil ke bala pengabang. Ke di bilik kak memedak otak kenyadi derwai. Lalu orang ke derwai nak tahu ngacau otak bala induk ngerja pengawak di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai. Ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita. Dia biliknya kena kor tuai.
1: Awalnya dia tu nyu layan harga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jaku ya dia kena tang pintu nak mereka dia ketas. Yeah. Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dia pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
1: tama
0: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang ada ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemu retinya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nemu reti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak nemu maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi. Yeah. Arti bercenaganya, babi tidak dintu yang gawainya tadi. Lalu udah pakai piring, lalu depadah ke kita yang ngagai babinya tadi. Hati ya, lalu udah dibunuh, hati ada ke depada. Lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama otak terdekat nyadi dalam penghidup kita.
1: Yeah.
0: Bak pemana hati babi ke bisa dia.
1: Yeah.
0: Ya, kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana
0: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuah mayuah kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kati babinya
1: nyak ke de timbu orang
0: nyak ke de timur
1: timur
0: tak nanti orang ke pergi nak berani ya terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya manyuh cerita cerita sedak sidak kegugur sebab lalu maya akan mengambil semangat bujang rani ngasih orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam Melaya sidak bercerita ke utek nyadi betelai-telai ngapang diri sano tu gugur sebab tau utek nyadi maya kami sano hari kalau maya sidak kan dulu
1: sikit bisa cerita
0: nyat keka de tampung ku tau amat ngendak tak lama kita nama jadi ni menurut Pertara Jang, piring nanti, piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumbaya sidak piring buku. Lalu piring kena kita ngibu bilik, kumbaya piring raga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tujuh kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sintu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Bala peninga tak terang ke aku tadi sekedak kita ningal penerang terberi aku ditu tak nyalai munyi kedak kita madang kehabisi tanya

0: Yang lain namanya nama pilihan. Nadai bang no kami dengar pilihan munyinya. Hau. Jadi penemu wala kita yang tadi segi kenuk kaku besik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miriam bak menua semengga-sengga. Segi besik nak tentu semaka ya. Dan tujuh orang miriam sama. Habis ke contoh dia tau, hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia wak menua seratu seribas betuang. Cara orang miriam dia semua utai teluk dia, dia belah miriam dah lamar Syria de cebek semua ada
1: kalau aku mendak
0: lalu bekenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau de sebuyau teh dia keba sampai ke leka jakok sida ya tuai ke dasar sida miriang nya ada kumai tukang cebek sida
1: au laba ngesida tu nyelai ke pengajaran ya laban nanti kita berarti ke ndak ke kita mantai ada laban siti-siti menuanya tadi nak sebakar deh jadi ya ke depeda aku amai munyi konuannya tadi bisik ke di cebik orang teluknya dah lah jadi ya ke depeda aku ba kami din pengajar sigi ndak debelah teluknya nang segalanya
0: okey lagi aku nak ndak mendak ke cerita jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus ribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung aturan dia miriang ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tadi lebuah ya namanya lelang belelang lagi menua bukai tesat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam bau mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah bin ke dalam tanah tapi dia medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke di perubat tu dah semeruga nah gerai mah tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga ganan tadi dan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawai jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi nyadi tu dah semerugah itu sudah semerugah nak tadi jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya kindunya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyoka melah pinang induknya tadi udah detunang busur mawang dia bernama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebih maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kini jalan mutar gitu ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap pengabada nah ke balap kini ku tuai ngau nupai balap pengabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semula gana jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengale ya makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngitu dah semula gana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun dia kena berbagi ke pemakainya mimit sama mayuah. Ku jako jadi lelaki jako tidak kena ya inya piring tau masa piring ke kita tapi aku jako mimit
1: sama mayuah, berbagi
0: sama
1: mayuah
0: sama berbagi kenyak nyali lebuah maya semerugah meda adat semerugana mana sama kenyak ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita nyali berkah renyak tiap kali iban di menua seratus ribas di tiap ke penemu ke dajar sebelah kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandin dalam bub sengela buruang ngau bub ada jadu ruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenyak Okey. Nya
1: cerita ya, nyana ya.
0: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sidaknya datai di korbe datai menua tik sama dia ba ngulu batang kanyau,
1: yeah.
0: Ngau arim peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamit ngendah ngage menua balih ke taskin ke. Jadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida, inya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau. Jadi lebih maya abak piri yang dejar orang pangau. Teluk nyala teluk segala.
1: Ya.
0: Yeah. Ada kena daun sirih, daun sirih.
1: Tak ada cebi ya.
0: Tak ada cebi ya. Daun kelayet tak ada cebi ya.
1: Ya.
0: Hanya jadi hanya ke buah ya. Piri yang nak sebakal lalu lebih banyak piri yang pun didang ke didar ke piri yang pingai piri yang jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai apa penemu aku
1: uli mansi ya
0: nak uli mansi ya jadi nyak pasal piri yang aku neras ke
1: iya.
0: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai kuharap dia bersih dengan dia bersih dengan ya. Lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia suang ambil semangat kena mindah ke pendah bujang berani ngagai melayar sebuah ya bersih berjaku kuya pengawak miri yang tu kuya nang macam adat ketiban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak kebesai. Kita nak patut berdarah, patut miriang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miriang. Nama kebuah kita miriang, tentu mah kebuah kita miriang. Ngambil ke pengawak, ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang.
1: Yeah.
0: Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Ketiban percaya ke diri empu bisik tara nyala berdarak tu mah cara kita yang menatai ke peminta, menatai ke pesan, menatai ke tuju hati, niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: kerja
1: berani,
0: ke bujang berani dalam tahun
1: 2011
0: sebab deh ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang berani ke dasar ngagai melaya dasar nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita deh jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi, kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerjaan, mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembau.
1: Yeah.
0: Jadi erti ya, ada pedak petara meh pengawak mayanya.
1: Oh, nyalai utainya ngai nak berpiri yang nak
0: pengacara ya? Nyalai utainya ngai nak berpiri yang.
1: Iya. Oh, jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar hari penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi bak nembik arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh jadi berkawal engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansi perkara berkawal ngomiri miri yang munyikun nuan tadi deh hari penelebak nuan utai kedi pansi utai kedi tanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya bergaul dengan pengawak miri yang mengakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ bisik pengamat Pak Jako nanya tadi jadi ia kebenar peninggal aku kalau udah kalah nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semangga buat aku form 6 dalam tahun 1977
1: menya
0: aku mansik pasal miri yang kebuah mayanya dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piri yang lebih maya orang mantai ke piri yang lagi ngangkut orang nanggung piri yang nak namanya nak tahu melimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betul suruh nak tahu sengapa tabak.
1: Ya.
0: Jadi nyak kebuah aku nulis, tulis keku mayanya. Lalu betul nakal maya aku ke bisik peluang gawa ba upis di alai pengawak tu diguna menya subak. Lalu maya mindah ke raga tulangnya tadi. Pengawaknya cukup berat.
1: Oh.
0: Nak puah mengiga orang teka. Jadi berjalailah kami seluruh sekayuk menua, menua Sarawak.
1: Oh.
0: Mai wakil di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam. Bala peningau. Jadi arti lekaja aku Miriam. Ngau Miriam tu. Bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti, di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sidak ya udah berpasuk pala.
1: Oh.
0: Udah de betas deh.
1: Oh.
0: Sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru.
1: Yeah.
0: Tinggal mah pengarap lama tau. Nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring dito kada pratik aku. Kesatu udah kena nyembah, udah kena nunggah tara. Ke udah merik kita berkat. Udah ngasuh kita mujur di dalam pengawak. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta, tak bisa yeah. Maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngakar tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau, lemambang, ke mayu ada pan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemamang gugan menyala lemamang labar mamba jalo lemamang umin mamang kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau ku wat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan
1: iya.
0: Nak ya kita ngagak piring 4.
1: Oh.
0: Piring 8 nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara. Lebih-lebih tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik.
1: Oh.
0: Kita nadai selalu minta aja.
1: Oh.
0: Lalu ya, kedua, piring 8 ya, piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tahu kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
1: Ya.
0: Nada utang ngacau.
1: Awalnya ke sebut kita nya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: ane. Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
1: Iya.
0: Lebih nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh piring nombor tiga nya, dikena kita minta ampun. Lalu kita minta ampun, kita nyak mega piring makan lah. Kita minta ampun, nyala. Mungkin macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun, ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pira nyukul tu ianya panggul
1: oh panggul
0: lepas balai ban kak Miriam kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
1: ngendak tu ya ne
0: pira sukul tu kena lepas kita nemu kita yang dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nebang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sida jelur rumah nebang karak no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Oh, nya nya pak pengawal ke Miriang tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak Miriang tu tapi gini aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka kali kena Miriangnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriang mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
0: Jadi apa peninganti beke nanti kita itu tadi dekat Miriang tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena. Utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga nyedi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, kelayet, daruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, nyedi mangkuk cubit atau mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya, patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyedi tuai, ke dasar kita miriangnya, berbahasa
1: deh.
0: Nanti di nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa kan tiket city ada tiket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah ando kita ngkah pir, induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh. Lalu nangkan kita, kita megak patut nyedia ke buah kumbu tau ke kain depak lepas utinya lagi diguna no kena kita nyarayong
1: piring
0: dekat nak nyarayong pandu dekat nak nyarayong tersang kena kita ngkah piring dah. Jadi dekat nama perengkati mesti digaga
1: utai ke digaga ni utai ke
0: disdia nanti kita miring baik ke di tanah tau ke miring di tanah tau ke maya miring di rumah utai ke dulu digaga orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang bisa orang nyebutnya kersang bisa orang nyebut tersang jadi tersang tau nyonya di simbol menurut kapit dia tau dengar dah
1: iya
0: tersang tau bisa orang nyebutnya sergang nyak dorong kah piring lagi dorong kah induk piring pingai pingai induk piring lemong maya udah dah bak ujung pengawak miring
1: iya
0: bisa mega orang agak otekir kumbai kelingkang jadi kelingka tu lamar bulu kena ngagak bakul jarang kena ngagak piring meganya
1: iya
0: jadi berkaul ngagak karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba tanya tadi lebih maya ke miring leban ke nadai no bulu bulu nadai nama kena ngagak atasan ngagak kelingka tamuntang-muntang bala kaban tergantung ngena jagan plastiknya lalu digamar dari viral kaba namanya media rama nyak masa bala kaban tadi betul kaba kenyak tidak kenanya aku
1: kata ikut nuan deh pengajar
0: baru yang pikir ke diri mah nanti dia ngamat kalau kaya aku urut putih di kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat di betul betul kena ngau benar mana pergi ke anda patut nak tertemu ke bulu kena ngagak kelingkan kena ngagak tersang
1: lama nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti kita timpang gak mata tu medak nah ambil ke mandi yang lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring tepuk ke baku plastiknya ngagak tersangnya gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nak. Nanti jago orang ke berpegat teguh apa pengarap lama. Dia tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nya menang gua lebah petara nak nerima nya.
1: Iya.
0: Nya lay pengabian nak. Titi lah cerita sembuh gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu awal tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah bado makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berbala mayua.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya pas tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tiba pengarap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Ngayamnya tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dek kerembai ke kita, ya penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bukan ni kejala yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak tendor. Dia kena berdagang. Yeah. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena.
0: Mantai, ya.
1: Ngena
0: je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform.
1: Yeah.
0: No, kita mantai. Jadi, artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Enggak itu jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, awak dah segan. Nanti sebab kita mendak naik pengajar lebuh pengrami gawai punya kenuan tadi dia baru mah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai.
0: Ngelingi tanjo
1: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayua.
0: Jalan bebala mayua.
1: Au.
0: Di jadi baku benar orang bandau gitu bala tu itu era ban saya ban bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah bandau gitu jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: tahun tu bisa ya, mana
0: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin
1: nah
0: jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngering ke semangat atau jadi perengkat dia mesti dilihat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mau kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tu. Ku ya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. Batang penemu tendur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetuk besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
1: Ya, yeah. Aku cakap.
0: Bakal kita ke nanam momban bakpun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun momban. Aku cakap yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh tau katin nadai pokumbuk biar kain depak pengalaman nyanda muka keriang. Jadi peringkat dari kena bebiaunya nggak berjalan. Nanti ke pemisai pengawal ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuan tadi kita berbiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengeselan kena darah manuknya. Jadi bekawal ngop kereta jadi aku tu nanti ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sida ya padah ngaga bala mayu lalau ba ke sida ni tiah tau kena ke sida ya
1: au au
0: nti bebiau anang sekali-kali mah ngaso bala mayu tu ngena mano mano mano pincian ke beli di pasar mano tuai
1: au au
0: be kenyo nade bulu
1: au
0: na mandiang dah lebu maya di gambar benya de padah pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri.
1: Au au.
0: Jadi ente uliah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi te uliah juga lah mano sabuang.
1: Mano sabuang mah.
0: Ente ente. Ya ke badah bulu lebih lebih di kamar.
1: Iya.
0: Ya mandi yang jadi bangsa bukai bahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak ngau atiti benar bahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk.
1: Aku kira ke anak tak sengapa manuak.
0: Anak sengapa manuak lah. Tiap manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita, dipedak kita, dikenak kita bawa iwat. Kau sedar ya. Nemu dia kebuah. Laban bak manuak. Ya, ya dasar kita berpadang apa ngaji dunia petara. Jadi ya mesti bisa nyata. Nanti ya nade senyata, nade mai senyata. Nama kena yang laban penguji dah, laban musuh. Makanya enggak babi patut tumbuh tariang. Kau sedar. Jadi tu penemu balar mama aku tu semina enam buang di tu arah ke balar peningan tadi berundia ke perkara tu lah titih ganti apa tu jadi lebih orang atau
1: buat kerban dari kemiriangnya begini ya pengajarannya
0: lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya ke satu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kan
1: iya.
0: Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utai nak tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapok, daun kelayat, siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban tu, iban nentu ke orang kebira, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau sekali tiga itik dia sirap pinang dia tiga itik dia rukuk kuda di gulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluh tumpai rendai teluk manu mata teluk manu mansau air tua ketupat sungki asih amat garam minyak makai, lauk makai ikan, gerama, ini dia gaya bangsa piriang. Ini dia gaya bangsa piriang. Nanti miriang ke, tau maya pegawai tadi, nanti kita miriang maya bintu-intu, amik kemudian ke miriang bubunuh buyuk. Ya, bahas entah tu, orang mana yang kena kelimpah di perengkap makai ngopinah siriah tadi, tidak megak kena bangsa tindih dalam mimpi hantu tengah jauh duduk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ke jadi ke rengkap piria nambah ke asik ngopi nasi dia apakah ke data tadi
1: nyak baka orang ke muda buyuk
0: piria manang contoh lah
1: jadi bari pihak pengawak miriang begini deh.
0: Jadi bari pihak pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman hanan ketik ngau tu.
1: Sempat kini.
0: Nah, rintai saja. Sebedau miriang masuk jari denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus semangat, denya nuduang tu buang apa kumbu ngambil ke kita nyeliah ke diri pula bana miang laban ansang, denya muai ai tua ke tanah ngambil merek mereka bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita punya kita ngambil pinge lama dan jadi ke pinge piring. Udinya kita contoh di tu punya piring tujuh. Nanti piring sekali tujuh sebut bata raja turun tujuh ke iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah. Keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai. Sebelum kita ngasih temuai duduk. Tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawak miring megak tu nanti kepada arbala lemambang ke telebak. Ambil siti piri, siti tumpe. Engkah kita bata tengah. Pinggai lamanya. Pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang. Aku udah ngenang kepada
1: tujuh
0: piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hige teluk mano, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang madah ke nyak baka kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak. No kita anang nutup ambil. Mesti bisi awak. No kita ngelari ke dere.
1: Kira nanti, baka jalai
0: menyalai. Jalai. Nanti kita ngelari ke dere. Dia gagal musuh kita bisi cara nyelamat ke pendiau dere. Udah nyangkah ke menggok cubit, lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amayu, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lalu miau piring, anak anak mano bajang, anak petulih, anak mano sabuang, semelih manonya ambil daun namanya bulu tujuh lama, lalu ngodara, lalu nya kena kita inselan piring, lalu bulu mano tadi, lalu dengkah kita pak pinggai induk piring, simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang, sengkabuang, lalu tau ke serayong ke mana
1: kamera.
0: Pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk menung guna apa itu lagi sudah. Sempat. Jadi tau ngerara aku tu ke baka api ke makai dolar lang. Bala peningat semua. Bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tuk tau utai tuk nak dah. Dari pak pengumir yang pak berkenyaga induk tenangguang pinggai piring nak patut ngena kain celum. Dia patut ngena kain bercorak. Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi. Angai benda kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonyak. Laban maya miria tanggung ke pinggai ngena pinggai celum. Lalu bersi mimpi. Orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemerahmat. Tak salah mimik mua celum. Lepun terima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab kawal orang ke kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah nak sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lepun nangis ke sedak luput, lepun orang nanggung piringnya ada gemar, bala sedak kumah, sedak luluang meh. Ini dia ke pengarap asal. Piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plus tiak. Yang dah tadi, lalu lebung agak tersang tu tadi, patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya baka jari kita duete, tunjuk kita yang lamar daun tersang. Patut dia 10. Baka jari kita diberi tangkup ke kita 2. Lebih kita nyuak, kita nyambut. Utai badas sari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jarinya. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggi tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku bulu nyak kewakil ke kosmologi iban. Hak. Jadi kan utai tahu buka, utai buka ke tahu mana tahu. Niri karanya anak anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu. Tantit dia semak anak kayu kayu beka dia sekedap menua anak anak ranya tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu masih tidak yang anak kayu buah lebihnya kayu buruna gemensia. Nak kita anak rengas, kadeh. Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: rendah yang kak udah tahu itu ada teh bah penyangkai gak tahu tahu
1: ya segala macam kerja kemudian ya bisa udah tanya orang bah nama bantuan tu deh atau yang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah kawan lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas bisa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang nyak tarian-tarian utai dia begini kopir yang kena ngintu utai ke nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kuih ada
0: baku ada luji ya kagak kagak sih tidak sempat
1: bisa ni agak seminit
0: hanya maka kita ni bertat kira lah pira yang pira berkat kena kita pira nombor 8 ada yang ibu minta ke
1: kira sebut kita hanya tadi pira terima kasih ya
0: terima kasih ya kawan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja berkat dari Petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih
1: ya. Hanya ketika berumah ne.
0: Kita ke badas dari Petara teke kurangnya pengarip pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Iya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne hanya aku mri sama gawai megak ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adil
1: bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya tu ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
0: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang panda Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Diato, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Selamat malam, Ringan. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Tegak Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1, 8, 6.

Ibu lain kawaku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama adalah lama 3 jam kita ke bulai berengkar pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yo ningat ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey. Jadi nya di Kuching nanti di Serian boleh ningat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita pemberina malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami ngena frekuensi tak ke gelombangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami ngena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur Nur Kebukai boleh ningat ke kami ngena frekuensi radio WFM ke semak Nur kita dia. Okey, kita mega boleh ningat ke kami ngena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega ningat ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita ningat ke kami WFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi mendingan jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam dekat 9.30 malam. Aku Mike kita sama dengan ke main asal renung ke malam tu. Okey, jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita berperinang ngau lagu kita ke malam tu. Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati. Okey, terus dengar ke kami Merina Malam WFM segulas jalan.

Oke, ngarap ke kita udah terberinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, oke? Okay? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renung. Jadi renung ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, oke? Okay? Kita sama-sama dengan ke renung bergulai ngau kami YFM Iban RTM Kuching.

pintu tasa kia kia muni ana muncang tamawai talung india nyebilia baya gilia gilia baka tasia nanga kita

Dapanua bunga kusua ngepariwa batan nabarunai ae tegura-gura bunga dedak mungiana au ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun seluai ae.

Nyelengah lubok lubang ari patah titi ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah

saya pulai. Wondaan mu aku panunga rampa aruanga jalain tinuan ngasukunya gam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panunga. Rampa nga jalai teka gilia tasyak besain da aku nemu tuju tunga lupu waya agelai. Tanda liat ku sinang bunga karakap dekeda pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat deka jampat angga lemai lemai.

Oh, malik ke kanan, ke bunga tanam, baru medok. Bisik lengan, ruk muka lingam, suat muka lingai. Air, lu dasar wak, duduk ngimai, nuan, tu ayok ngau.

Ambi sagi au tajau rawai babentai melabat nyentang tinuan dok ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru wayok ngau salah nyau jau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelan.

lebong arangkay tarangkah nang ri gagilya tasya la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang

Dia ya telo madah ngigo sedap ujang bula ayah amat doang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae ni tilumpar pasar ba lumpuang ngigo sida mawa ayah ngamat doang nyumbadak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang sudai mai bunga rangkai dekari gai rusuak ngari muang lebuah tindah sebujam nisan bah balulah

macan tuang ninganya tak jekuk daya sudah naga ngebarin ya ujuang ada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ada buang madah darah marti diminta undang kedapaji papan ngagan uang madayari mekotu deka suli adik kasulai ngagaduang ngaban pangawak ngkutena naga ndak ngagaduang.

Iya. Kasih sayang ibu ngalibak dah semak kurabak kata muda apa ya tak udah ada.

0: Kenara Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai berjalan.
2: YFM, segulai sejalan.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar di Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke UPIS Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah ke penerang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggup ngawak ngada korang gawak berpengalaman tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak mega benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak trombol kebungkus RM400 juta ti dekat dijalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri mada ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterang agi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ia madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tapi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan julu dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkai diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngeriput sebarang pengawa di berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh berjalai keraban sidak berkuasa. Yang madah penyawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau melaman web judi dekat nguji bambi ulih maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyenyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam House berserimba ngotawan nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jakut Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man madai ke STEM khasnya jadi medium kreatif dimeri kelala, ngelalu ke budaya, ngelaku ke budaya, pesaka ngau palan dagang temai Malaysia, serta megak mandang ke semangat penyerakup ngomayu macam rakyat pupu raban bansa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati, nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tinggal siagi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya pos Malaysia megak udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sekedar upis pos Malaysia kedipilih di serata menua dikena meri penelabak ke lebih besar erti ngagai temuai ngga orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Terima kasih dengan lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Aku Rajas Booking itu ke Arbi lagi bukulai kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Uli ninya ke kami ngena gelombangin itu ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz. Moga kita kediau di Kapit. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke menuang deriba kereta kini. Jam kereta itu baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih mega lapan pilih kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke menuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagi belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kaya, ngarap kenuan sama mana berita megak kaya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJ RB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ RB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua penyewa DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi maka komen hari Sinun Edi. Selamat malam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri, minta main ke lagu Terlebak ke Diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu, ngau semua. Belakaban ke ngelala, belakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Okey, lagi macam komen bahawa Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama meku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat menjalai ke pengawal genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna. Dikena merinang semua. Mami Abah, soalam DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal genuan bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe, lagu Amat Sigat. Ini kena merindang semua peningkat YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu nuju nama bagi DJ. Terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, soalam DJ, selamat udah gawai kaya. Okay, minta main ke lagu Badu Kiro di by Heli. Ini kena merindang semua belakaban Kenglala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, ini Lobo Ayah Dundang. Nggak bala bak nanga sesawa suang. Nggak bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya mic kita info berita. Okey, pemegang merina kita ngau lagu-lagu. Sekali kini tadi lagu-lagu berentak rancak kini lagu.

dangdut, kini bisik lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai, semua bisik bergulai dengan kami YFM. Okay, 24 jam bergulai dengan kita. Jadi terima kasih mega. Guys, semua kita leban terus segulas jalai, terus tinggal ke kami YFM. Nangira dini indur kita diau di serata menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, mega di Brunei kini, di Indonesia. Tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selamat tinggal ke kami YFM. Mayu macam cara dikena kita tinggal ke kami. Sekali kena tadi tinggal ke kami engkau cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, tinggal ke kami engkau cara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban tu merik semalam ngagai abak dum tak ke ibas leben. Mada kediri Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ. Adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP ya. Semalam RB. Mada kediri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Acan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Dia kena merindang semua orang kelalame. Nangiranya tuai biak ngarap tu sedap tu merindang me bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke pengawal nganuan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp gau semua ke ngelala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di su malam tu kami di tu benun celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami tu DJ? Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sesilai kumit megap isi komen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Terima kasih ya. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Raja, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Mana Rita tu DJ ku ya, benun dengan Wan. Minta main ke lagu hari May Franklin, lagu Kempang. Dikina merina semua mendengar ke PC, mendengar ke radio YFM jam tu. Okay. Thank you DJ Raja sama-sama. Okay, Jessica Itan, soalam DJ. Semua negara kami di bau tu. Opian eh, minta main ke lagu Rarah Bulu Pala. Akhirnya baik Lucy M. Dikina merina semua peningat setia YFM di serata menua. Yang kita tinduk bakal ke malam tu. Okay. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Okay, lagi komen kita ke malam tu peningat. Henry Jia, mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Ellie Spencer, semalam DJ RB, selamat jalan ke nyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Kaya, okay, semua men eh. Okey, Ram Lili, semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Oh, mana ya, mana berita? Aku Ram Lili, okey? Terima kasih. Lalu udah komen di Facebook kami, YFM Iban. Okey, Ram, kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega uli dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, hanya di belinya bakal selama pukul 11 malam kita ninga ke program tadi keluar ke Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita ninga ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen kewisi di hancung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Wisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Nah, semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap dunia sibu hari siang tadi ku ya opian ni. Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningat WiFi Mi Ban. Selamat ngilang bidai ngaga semua ku ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara. Lagu diberi nama Bujang Ulu Sungai ku ya. Okey. Lengunai Nai benung dengan Wan tu DJ Ari Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peringat YFM. Keberau tindu bagai ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, madaka diri hari rumah Jonas Laja Pentik baru sekarang kelili. Okey, soalan serta selamat udah ngelebus kawai DJ minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikena merindang semua orang ke ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi, soalan selamat jalan ke ngawak minta main ke lagu Launa Sempaya penyayang tua dikena merindang terimpu. Dikena merindang belakangan Facebook gau semua ke ngelala. Clarence Midan, madaka diri hari Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang, nerima kat gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Dikiran rindang, hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM Kuala Lantau Binti J. Lalu Nuju Nua Mega, terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen, siapa nama... Baby F Sadung, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nebah ke lagu teka main ke lagu Kempang hari May Franklin di kena merindang belakaban Facebook. Engkau semua peningat menoninya teka peminat YFM Iban, engkau semua peningat YFM, selamat gila bidai semua. Terima kasih DJ ko ya. Okey, jadinya komen ke bisi dan jom bala peningat kita kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayo-mayo guys, semua kita akan bising anjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperinang ngau lagu peningau, aku mai terberhati ke report Gayari. Okey, atau report atau info hari upis tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8.6.2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Gayari Amanah di Kuching Serian Semerahan, Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngam Muka. Jadi nyam tadi info kediterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi dengan kita info atau keriput Gayari kita ke malam tu. Hari rupis di mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kedai Florence Low. Okay, terus tinggal ke kami, pemberi nama malam YFM.

Okey, launa sembaya engkau lagu penyayat tua. Lagu kami sini pinta bala kawan kita. Kami sini komen tadi buat Facebook kami YFM Iban. Okey, benda bunyi ke di padaku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam lagi dalam pengalaman sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program itu dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi nangonya. Aku Rajas Booking. Oh, jadi salah tersebut ni. Nak kata aja, aku Rajas Booking. Belakang kita ke malam tu. Dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM. Malam hari 1-8-6-2026. Okey. Nanti kita ke petang baru. Bawa awak ke Bukai. Okey. Semalam semua. Tindu jenak ke malam tu. Okey. Jadi sejam ke penudit lagi. Kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang jauh Ken Michael. Okey, bertemu baru. Bawa ke Bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati, boleh dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy, Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon and Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tidak setuju, baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden, Miao Julie Remy. Lagu hari tahun 97, Ngau pia megak hari era 70-an, Zuba, penanyi hari

Savage Garden pun. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, Hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia misi utai ya ke nak mana nyadi pengulah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya ke nyadi lebuh mayanya sobat tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, Gaw Spike Dauborn, Lebuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lebuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lebuh Mayanya. Lalu PM juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Arif Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapandang Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Sturok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pihak mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: Program setik ke tahu nari ramai orang soal yang minat ramai orang yang konsert raya ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, wayatem.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik memandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandu bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak luar ti udah disediakan nanti kita udah lengak nanti ngepang tinggal ke bak luar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: tu, kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Ramayuan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuan so ya minat Ramayuan ya konsert rakyat ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai bancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu re.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Watrok lagu terabai Neka Lotiwen Frankie Man
1: kadah ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lounge lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Lotiwen.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Gautiun, Matthew

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketua hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari Minggu lah. Untuk diadu ke Bak Pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Mm-hmm. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Mm-hmm. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi ini asiti jadi ke siti perengkau ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Nanti kita nemu ngena ya, nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam-macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak buat nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ian nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngemuan garik ke kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai penis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon ka?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dika?
0: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kau uji ka? Oh. Kau uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh?
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau
0: aku
1: kap jalai ke luar. Kini itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisap kan?
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namu pun orang takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan dulu

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingku dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedabri inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keransing awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu Enya Bak Jun bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba'ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Jesus berdiri, lalu berjaku menyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku, ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi, laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau balam peninggal tema teka hari baca berkudus tau enya pasal air timrik penghidup. Bak Jun bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu unangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Dan semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik, Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita di keriang, di penuh kengau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngak aku. Nyalai tanya ngak tiap iku kita pagi to. Kati ke kita dekat datai ngak Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa penghidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat gagai orang bukai sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke latala nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, kuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimba. Ngintai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai gasalah halai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak ditolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok ke orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana nyok kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why?

Debit aki menggau lagu yang berbutkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita ini. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ningat kami ni untuk pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana gari lebuh ke Nurul Kawak tadi di Kota Semarahan nyentuk ke Bandaraya Kuching. Apalagi kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena Nurun Kawak, Pulai Kawak, beranjung ke Balana, Balamnya di Bala Ucu, Nurun Bersekula, okey. Puji jimat buat Jalai Alun. Terima kasih laban ke milih kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita ungkep ya pagi tu di Kapit 94.3 FM Kaban kita di Miri. Ningga kami kena 95.7 FM. Hello Kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 Engkau di Serian Nyaya. Ningga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun Kawak pagi tu. Lagu rancang original Rino Jeraki. Ngau lagu ya Sulu Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini kita ke jadi jaga ba sekolah, benung jaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So jalan ke pengawatu lagu di Sadang Heli pelakon. Udahnya aku maca pesan berat berengkat ke Terubahaya. Ungkap ya pagi tu orang pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni dengan kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru angkat ke terubah tu. Pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi jaga pesan tu. Dituju ke Kabar Belayan ke Ngelala Niang tu. Tuan Rumah Sangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabo, Baladi, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak di Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy, Tuan Rumah Christina sama Bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi Tuai Rumah Birai, Tuai Rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan Bak Batu 16 Jalai Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau Semua Balak Anak Niang Jimbau, Bak Rumah Liba Buak Julau, Gau Kebelayan kena boleh diperintai ke ditu. Bala kita kenala Niang Banun Anak Buyo, tau ke Ini Nanai, tau ke Ini Jimbau. Niang dekat di Sungai Bak Tuan Rumah Membuas ke Lamak Subak, tau ke Tuan Rumah Sangan ke Baru. Bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6. Niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu. Penerang ke silik telefon dengan Indai Jimbau. Minat lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati apa ya sandai anak nyambek dan ada 8 hari bulan 6 pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kawung Ulu Ngau Ili, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang dilunduk di Miringgau. Semua kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik. Dipinta datang ke Tuan Rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah. Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu Maya Ngintu Niang Tu Bedau ditemu Laban lagi nganti penatai bala anak ya. Penerang kesili atau telefon ngagai Ucuk Niang Tu Charles Balumbur ya 011-2551-7425 tau ke Ucuk ya. Enyak Mazwin 011-2501-98331. Pesan ketiga datari Subdeacon Leo Anak Jembu madah ke pemati Kathy Desi tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small udah nadai kena ke 8 hari bulan 6 niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 bak Pendam Christian Sungai Tanduk. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenala Niang Kathy Desi tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small kelebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk dipinta datai ngesah penusah orang batuk. Pesan keempat pesan pemati megat datari Guang Anak Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin madah ke Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin udah nadai 8 hari bulan 6 niang dekat di Sungai Bak Rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatu Tinjar Barang. Pesan dituju ngagai Kabar Belayan ni kejauh engkau semak kita kenala Niang Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin ngambil keulih sama datang ngesah penusah rabat sedak sebilik tu penerang ke silik kita tau telefon ngagai Guang Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin ngena lumuri aku 013-456-48-01 tau ke North Sari ngena lumur aku 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu Datari Ansuna Anak Usan madah ke menyadi ia Li Min Anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru mah pengabang setengin baru dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato di berumah di Lansing Skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi dengan kami, ungkap ya, pagi tu pengurap pagi, baru muka radio. Terima kasih, wais wapak pagi tu lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Aku lagi ngijau Jessica Ramaya, Enggau lagu Rancaria, Telan, Tesah, Luak Salah.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
6: Nadai, nadai duit ku tu.
5: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
6: Nadai, nah. Nah, nadai.
5: Begitu ke medai dulu.
6: Nadai.
7: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
5: Lari, lari.
8: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan. Ulih nyelamat kurang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuaya benya anak ijoi tau ke indah liang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu. Dekat disegai balam anjung kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluak pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak. Senator pilih Peter Tinggum, bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis, Sungai Antu, bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk, rumah Ipoh Kerangu, rumah Majik Keluak Baru, rumah Entinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, bala di rumah Tamak Nangam Lupa, rumah Denal Kawit Bungsi, rumah Minggu Kerangu Baru. Balai Perbelayan berempayang kabuang 2 buah rumah di Pelansu Roban, Ulu Sebetan 4 buah rumah di Beratuang, 2 buah rumah Supuk, 3 buah rumah balai di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, kabuang 4 buah rumah Muton, 2 buah rumah Sungai Anak Sebetan, balai di Peligung, 2 buah rumah Engkudu, 2 buah rumah Kerupuk, 2 buah rumah balai di Serudit, 2 buah rumah Empeloi, 2 buah rumah Bajau, 2 buah rumah Kambing Bengang, bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai, rumah Mergang Pusak, Lubuk Renit, 5 buah rumah Kawang, rumah Tabur, bala di rumah Anthony Melak, rumah Spencer Gon Mapar, Babang, 4 buah rumah, rumah Gemang Sungai Karak, rumah Abiang Kerikap, Batu 8 Pusak, bala di rumah Rengan Selambung, rumah Anau Entebu, Maluang 2 buah rumah, rumah Jampiang Nangat Atoi, rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, rumah August Kawit, rumah Simon Babu Deliat, bala di rumah Julius Wong Nangsang, bala di Gara Belansau, rumah Limetuang, rumah Ikom Senyawan, gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung, semua kita minta datang ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke indai liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih ke pesan ngetang sulit datari matu anak uban hari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagai kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur, rumah Meludak Kampung Ibol, Merbong Merio, rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari, balabak rumah Bada Nanga Taluang Ulu Engkari, engkau kebelayan Baen Suraya Bau, Basik, digeligau engkeliling, engkau semua rumah panjai sepemakai, engkau kebelayan kenala niang, miah anak unggiak tau ke umak, badak ke pengongetan sulit niang, miah anak unggiak tau ke umak, tau ke bini matu anak ubam, dekat diatur, kena ke pagi 13, hari bulan 6, hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu. Minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engkelili. Pesan ngetah sulit kedua diterima datang hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indah isi daya. Niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6. Nguan Walid 13 hari bulan 6 tumuh pagi. Hari 6-nya, ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanun Pesan dituju ngagai bala. Kabar belayan bak sekayu Aik Poi di Menalun Nanga Ensilai Kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita kira dulu ya. Diberintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon Nanga Sepanas Sungai Poi di Kanun Perang ke Silik. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James anak Canggat. Hari rumah ex-tua rumah Igun atau ketua rumah Gurusin, tua rumah baru di Nangataruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Muka. Madaka pengawal ngetar sulit igai anak tugak takut apa jenar dekat diatur kena ke 13.6 pengawal ngetar sulit tu diatur bak rumah ex tua rumah igun tau ke tua rumah gurusin ianya tua rumah baru di Nangataruh Bukit Engkerabai di muka. Tembu pengawal ngetar sulit ditampung ke pengamuan yang terbalu lalu berantunya di penerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 01438-63438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetar sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetar sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12.6 hari 5. Pengawal ngetar sulit kena ke 13.6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tua rumah empati tau ke tua rumah tabur di Ulu Jiah kenawit pesan dituju. Ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit tuah bawan Sungai Majau kenawit bala bak tua rumah Boni Nanga Germai kenawit rantau komedian kenawit. Nanga berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakua Oya, di Rantau, Dilang Kenawit. Gak semua kita kenglala ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai tua rumah empati atau ke tua rumah tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju, anak Igai, Madaka, pengawak, ngetar sulit ngamuk yang terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini Igai anak Andan pengawal diatur 13.6 pukul 9 malam cara sembiang diatur bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai di Putih di Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak bala di Teluk Batu Serupai Niah tua rumah di Ngat Sebindang di Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit bala di Dap di Teku di Binyo lambir enggau semua kita kena oleh dirintai ke ditu magang dipindah datai ngagai pengok ngeta sulit enggau pengok muai en terbalu kena ke hari 6 13 hari bulan 6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke silik tau telefon ngagai Edwin Ijo ngena lumur ya kusung 11-1991-5688. Pukul 7.30 pagi tu lagi kita mending ke berita pagi dari kami di YFM. Agi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke garik kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mood-mood wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu naik ungkap ya. Hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Agi kenang utai kenyadi barumah panjai bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken maca kenang pahit, kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tewai panjai kemisi ya. Nyak ya, ngarap ke terus dengar kami pengarap pagi kita nyentuk ngarai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindang bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur bereng

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan Pelajar Renggit Perintah Sarawak, ICATS, sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke Standard Pengintu Nasional bulan 10 tu ialah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari, lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Pahang Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kenyak siti pemujur ti dijapai ndang berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta tidak dipejalai ke ngau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang udah tuai umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ya balik ke penumbuh standardnya dekat jadi instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti tu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima ti sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebuka yang sudah diputar ke basuku keterubah tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Mereka hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari perintah Sarawak. Ia menggak ngelalau mensiamayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah banggai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ila. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000 di belanja nengah wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenal nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit struktur, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di teh keatur ti udah diletak. Kita dia tu menonton ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke trade agik ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkat diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia menggak ngelalau bensimayuh ngambil keng report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online. Ngambil katurnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia menggak ke pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai semina numpu ngakai aplikasi ajak. Tak menggak nyeng kaum laman web judi tidakkan nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Ia menggak bunyinya
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berapa ngaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang tibalat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media ramah. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau jerit sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang mana pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenyak suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media ramah nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya, Suruhan Jaya Communication dan Multimedia Malaysia MCMC benung bekerjasama dengan Komiti Pengelikuan Online kena berhati ke perkaranya berjalai dengan lancar. Ianya metak madah keatur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi. Nanti semua platform nak mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah aris sarito nyentuh arim pato. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke mensia mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemanjai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngangai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara ajak. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindik arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kaul ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke pekit golf gawai nyadi pelasar ke pemandu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayum Bengkah Bansa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur pekit golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke pekit tu megak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Pekit tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 ikut orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Perais keberga lebih RM200,000 ngantik bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Polan pelajar enggik perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake jakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan plase. Tangkap ikan emplase. Reti jaku dalam tangkap ikan plase. Ianya berumban nimbal jaku orang, lalu ndak mending ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang, anang kita tangkap ikan plastik, ndak alah kita malu dirimpu. Nya naka jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plastik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6. Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
6: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Hingga kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ya, ni nemu kanya agi bisi berdoleh move on, embek.
1: Ya, berdoleh move on. Baru berapa hari bulan sehari tu,
0: embek? Sehari tu 9. Ni nemu keduanya baru pulai kemari dari menua, ne.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, dia.
0: Agi tinggal di, agi ngenang ke utai kenyadi di menua.
1: Tahu lah. Tubuh aja udah retai, ba. Namanya menggeri benar gawai. Cerita rumi yang segi, agi dia, agi bapalah tangga dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, pada jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 pagi, nampak?
1: Selamat pagi ke semua bila kita pagi tu. Terima kasih menian ke kami bak 2 pagi. Mulai dengan aku Ken. Lalu kita buka bisi Tiu hari pagi tadi ni, Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi. Berkayu temu
1: pagi, ya.
0: Okey, lagu kebaru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu yang isi hatiku tu, lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,